0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Star.

105,5 Star FM, kami sudah hadirkan Terang Dunia, satu pujian yang dibawakan oleh GKDI Worship bersama dengan Guntur Simbolon. Baik, kami akan menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Pak Tony yang ada di kawasan Krian. Shalom, selamat pagi. Dukungan doanya nanti ya Pak ya. Ibu Enang Hastuti, ketika aku tenang dan percaya, Tuhan mengubah masalahku menjadi berkat. Amin, terima kasih. Aba Waisel, terima kasih sudah bergabung. Ibu Kartini Raharjo, awali hari dengan doa, jalani dengan penuh semangat, akhiri dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Petrus Jeslo, shalom, selamat pagi semua. Oleh karena kuasa kasih Tuhan Yesus, kita masih bernafas hari ini dan kita wajib berterima kasih, memuji Tuhan Yesus senantiasa hari ini juga. Amin, terima kasih. Bapak Paulus Kumalam, level tertinggi dari ikhlas kita adalah ketika orang salah paham dan berspekulasi buruk tentang kita, tapi kita sudah tidak lagi mencari-cari pembenaran sendiri dan kita tidak mempermasalahkannya lagi. Biar tugas Tuhan Yesus yang berlaku. Terima kasih Pak Paulus Kumala. Om Yudi, terima kasih. Pujiannya dari Lukar Kamulian ya Om ya. Terima kasih Ibu Bertilian ini. Ya Tuhan, tiap jam tadi sudah kami hadirkan. Selamat pagi untuk Pak Asyen. Apabila kita ditanya tanggal lahir kita, pasti kita akan menjawabnya. Mungkin hanya beberapa orang saja yang lupa, tapi kebanyakan ingat akan tanggal lahirnya. Tapi apakah kita ingat tanggal kita saat dibaptis atau lahir baru? Padahal kita dibaptis atau lahir baru bukan suatu kegiatan atau digunakan untuk kepentingan mengurus surat-surat atau syarat untuk menikah, melayani Tuhan atau pelayanan yang ingin dilihat orang atau ingin mendapatkan pujian-pujian. Tetaplah melayani Tuhan meskipun ada di tengah-tengah topeng. Biarlah orang menilai kita dari perbuatan kita, bukan dari seberapa kita melayani di sebuah organisasi atau gereja. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Apakah saya bicara seperti ini, saya sempurna? Tentunya tidak. Saya masih perlu belajar dan terus belajar, terus dibaharui dari hari ke hari sampai menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Amin. Terima kasih untuk pujiannya. Saat ku pulang menghadap Bapa dari Veren, sudah kami persiapkan. Amin. Allah yang akan memegang dengan tangannya untuk menolong, menguatkan dan meneguhkan, bahkan mengokohkan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk yang sudah like ya. Ada Ibu Katarina Nunu, Pak Bambang Wahyudu, Bu Wike, Pak Asyen, ada Mas Yustadi, Ibu Dewi Rose, Ibu Bertilian ini, Pak Toto Blendrang, Pak atau Mas ya, Om Yudi, Mas Franky, ada Pak Paulus Kemala, Petrus Jesflo, Bu Kartini Raharjo, Aldi Bro, Bu Novi Margareta, Aba Wesel, Bu Genu, ada Pak Andre Palar, Ibu Santi Endrawati, Pak Ida Bagus, Robert Armatu, Petra, dan juga Ibu Enang Hastuti. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, apa yang dibagikan oleh Pak Asyen, terima kasih. Ini kalau di gereja tempat saya beribadah, mungkin di beberapa gereja memberlakukan ya ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dan memang hampir seluruh gereja ucapan selamat ulang tahun itu diberikan dalam rangka hari lahir ke dunia begitu ya. Usia kita 40 tahun ya, kita diucapkannya di tanggal lahir kita. Tapi di gereja tempat kami beribadah, ucapan ulang tahunnya itu tidak disampaikan tentang hari lahir kita di dunia ini. Tetapi gembala memutuskan, yaitu ucapan itu diberikan memperingati hari lahir baru atau tanggal lahir baptis. Dan di gereja kami ucapan ini sudah dikerjakan kurang lebih 3 atau 4 tahun ya. Jadi di setiap akhir bulan jemaat yang berulang tahun baptis itu didoakan. Bahkan di tahun kemarin juga sempat diadakan hadiah bagi mereka yang berulang tahun baptis. Mungkin beda dengan gereja-gereja yang lain, tapi saya yakin ini mengingatkan kepada setiap jemaat bahwa memang tanggal lahir baru perlu kita ingat, supaya kita bisa menyadari bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami akan hadirkan
Untuk pagi hari ini, satu pujian yang dibawakan oleh CPCC Worship dengan Mazmur 63.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa menyelesaikan persekutuan ini semuanya karena berkat Tuhan. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Juru Selamat hidup kami. Kami mau melakukan perintah Tuhan untuk menjadi umat yang suka memuji menyembah Tuhan, dan biarlah hari ini semuanya yang ada di persekutuan udara Praise Lord Program boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami berterima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kami sebagai hamba, biarlah Tuhan tolong supaya kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, kami tidak bisa sendiri, tapi bersama dengan Tuhan, kami tahu Tuhan yang menolong kami. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kepada kami, supaya kami menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Ada tindakan nyata yang kami nyatakan tentang Kristus, sehingga orang boleh mengetahui Kristus dalam hidup kami. Kami dikenal sebagai orang yang penuh kasih, orang yang murah hati, orang yang penuh dengan kebaikan, karena buah roh itu sudah muncul dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Melalui Roh Kuduslah kami yakin kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Petrus Cisflo, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi, Ibu Bertelia Nini, untuk Pak Asyen, Tuhan berkatilah dalam keluarga ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kasih Kristus terpancar, perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan, biarlah ini untuk memuliakan Bapa di surga. Berdoa untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Furin, Tuhan memberkati Ibu Ira, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Kian yang ada di kawasan Candi, Ibu Anis, Oma Liani bersama dengan anggota keluarganya, cucunya, anaknya, dimanapun berada. Tuhan melihat, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Bapak Waluyo Adi, Pak Tony dalam kesehatan matanya juga, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan memulihkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu hati Tuhan ada atas bangsa kami, dan Tuhan berperkara atas bangsa kami. Tuhan tolonglah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terkhusus juga program-program yang diadakan. Tuhan tolonglah supaya semuanya ini selaras dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Mereka didapati sebagai orang-orang yang benar, mereka didapati orang-orang yang berintegritas. Bahkan ketika mereka takut akan Tuhan, mereka boleh bekerja segiat-giatnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kesejahteraan boleh menjadi bagian dari warga Indonesia. Terima kasih Tuhan buat tanah yang subur, hasil tambang yang tidak pernah kekurangan. Ini berkat Tuhan atas Indonesia. Ajar kepada kami, ajar kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk menggunakannya dengan tepat, supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan ini. Kami berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Engkau memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya dengan roh yang menyala-nyala kami melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor, tetapi Tuhan membawa kami melihat pemeliharaan Tuhan yang besar itu atas radio ini nyata. Tuhan berkatilah juga
siaran radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik, sehingga siaran radio Star FM boleh memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Dan ketika mereka boleh berbahagia, kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini doa kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami alaskan doa kami. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan bertugas di Morning Classic pagi hari ini untuk menemani awal aktivitas Anda, tentunya bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 42 menit waktu Star FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya akan menyapa dulu sebelum pamit di Morning Classic pagi hari ini ya. Yang sudah bergabung ada Amiruddin, terima kasih jempol manisnya. Dan Om Yudi, selamat pagi. Iya, oke, terima kasih sudah hadir ya Om. Dan juga Pak Asian yang ada di situ Bondo mengabarkan cuaca panas ya. Salam buat seluruh pendengar Star FM dimanapun berada. Dan hampir terlambat tadi nganterin anaknya sekolah ya, hampir ditutup pagarnya. Ini sekali terlambat kayaknya keterusan deh, keenakan. Puji Tuhan ya, mas satpamnya masih baik hati, untung masih dibukakan ya, kan tidak disuruh pulang. Baik, terima kasih, God bless you. Baik warga Star, tentu sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Tulungagung. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar kembali membuktikan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan publik lewat inovasi jemput bola. Kali ini layanan bertajuk Pasporia atau Paspor Ceria hadir menyapa masyarakat di kawasan Car Free Day Tulungagung minggu kemarin. Kehadiran stan layanan keimigrasian di ruang publik ini sukses menarik antusiasme warga yang sedang menikmati libur akhir pekan. Tercatat sebanyak 15 pemohon memanfaatkan momen ini untuk menuntaskan tahapan krusial, mulai dari pengambilan foto hingga wawancara paspor tanpa harus repot mengambil izin atau datang ke kantor pada hari kerja. Selanjutnya dari Blitar, bentrokan yang melibatkan sejumlah orang pecah di Jalan Merdeka Kota Blitar. Rekaman video amatir milik warga

0: Pagi ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Bagaimana hari ini? Apakah ada di antara warga Star yang sudah mulai beraktivitas kembali bekerja karena kemarin sudah bisa menikmati liburan begitu ya bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi? Dan tentunya hari ini tetap semangat menjalani aktivitas meskipun berat. Tapi saya yakin warga Star

masih bisa menanganinya. Dan program Star Memory akan hadir selama 3 jam ke depan. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari Rosa sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Sakura. Kami hadirkan kali ini berikutnya dari Niki Astria, Cinta di Kota Tua.

105,5 Star FM. Danau Penantian ini adalah salah satu lagu pop legendaris Indonesia yang dibawakan oleh grup musik Bill and Board. Lagu ini dimotori dan oleh musisi ternama ya, Ari Wibowo, dan dirilis pertama kali di tahun 1985. Tahun lahir saya. Sudah ada lagu ini. Ya, di bawah naungan label RCA Indonesia sebagai bagian dari album fenomenal mereka yang bertajuk Madu dan Racun. Lagu ini termuat dalam album Madu dan Racun, sukses besar di pasaran dan melambungkan nama grup Bill and Board ke puncak popularitas musik pop kreatif Indonesia di era 80-an. Berbeda dengan lagu utama yaitu Madu dan Racun yang ceria dan jenaka, Danau Penantian hadir dengan nuansa yang lebih melankolis. Baik warga Star, kami sudah hadirkan untuk pilihan warga Star yang sudah bersama dengan program ini ya. Sehat selalu untuk seluruh warga Star yang mendengarkan Star Memory. Dari Michael Guangliang, kami hadirkan dengan Di Yi Chi.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
0: Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. All by myself dari Celine Dion. Dan lagu ini dirilis 7 Oktober tahun 96. Memang bukan lagu aslinya Celine ya, karena sudah ada musisi Amerika Serikat Eric Cartman yang menyanyikannya dari tahun 1975. Eric Cartman memasukkan bagian dari gubahan musik klasik ya, yang sangat terkenal Piano Concerto No. 2 ke dalam melodi lagunya. Dan saat proses rekaman, produser David Foster secara mendadak memasuk

di Gayam. Saya hadirkan jurang permisah ya Bu ya. Bu Endang terima kasih. Ada Nana dari kawasan Pasuruan. Mas Frankie yang ada di Bangil. Lagu ini sudah muncul minggu kemarin, jadi saya tidak bisa hadirkan. Om Yudi terima kasih. Yang request Reina, Karam di Laut Tenang, ditunggu ya, sebentar lagi akan kami hadirkan. Mas Salman yang ada di kota Pasuruan, terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Untuk lagu yang diinginkan, sabar, sabar, sabar ya, pasti akan kami hadirkan. Pokoknya belum terputar dalam minggu kemarin, akan kita dengarkan bersama di saat ini. Oke warga Star. Ya, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG atau TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Kami lanjut akan menghadirkan, kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Tito Sumarsono dengan Kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi, aduh.
12: Kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya warga Star, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Vokalis ikonik dari The Cranberries, Dolores, saat mengikuti audisi yang membawa kaset demo berisi lirik dan vokal yang kemudian menjadi lagu hits besar mereka seperti Linger. Awalnya Dolores tertarik dengan iklan yang menyebutkan bahwa sebuah band sedang membutuhkan vokalis perempuan dan ia pun mendaftar audisi. Saat itu band ini masih bernama The Cranberry Show You Us, yang kemudian berubah nama menjadi The Cranberries. Karir bermusik secara profesional Dolores terwujud ketika ia terpilih jadi vokalis band ini. Bersama Cranberries, Dolores berada di puncak karirnya sebagai seorang musisi dan penyanyi. Lewat single Zombie, The Cranberries pun mendunia. Baik, untuk hari ini kami hadirkan, kali ini yang sudah kami persiapkan, Zombie. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, Ibu tuh emang goks, bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Nah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Ian Antono. Album ini diproduseri dan diarahkan oleh musisi Areng Widodo, serta dibantu oleh musisi rock papan atas seperti Pai, Rere, Edi Kemput, Toto Tewel, dan juga Dolph Venas. Baik, kami sudah hadirkan Tanpamu yang sudah ada dari tahun 1994. Terima kasih buat yang sudah bergabung, Aba Waisel, ada Roman Mulia juga, terima kasih sudah bergabung. Lagu yang Anda pilih sudah masuk dalam tahap antrian ya. Anastasia, terima kasih. Sarif, lagu ini minggu kemarin sudah hadir ya. Dewi Hana, terima kasih. Lagu ini belum masuk Star Memory. Presto, terima kasih. Diom juga, selamat bergabung untuk Tumiar Indawati dari kawasan Juanda Medan. Marcel, terima kasih. Andra and the Backbone, Main Hati tadi sudah hadir. Diva juga lagunya pilihannya sudah kita dengarkan. Mas Iki, terima kasih. Pak Asyen juga terima kasih. Dari Republik yang diinginkan, Hanya Ingin Kau Tahu sudah kami persiapkan. Pak John Sableng, Hasdi, Eri Susanto, Nana Rebecca, Presto, Pak Asyen, Aba Waisel, Pak Sutekno, Roman Mulia, Muhammad Yudi Bejo, Hendrik Bit, Amiruddin, Mas Franky, Mas Marcel, Mas Iki, ada Tumiar Idowati, Anastasia, Diom, dan juga Sarip, serta Diva Olga. Terima kasih ya untuk like-nya. Oke, kita akan dengarkan dari Bruno Mars dengan Grenade.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
0: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
7: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik, terima kasih untuk yang sudah merequest lagu Rindu Aku Rindu Kamu dari Nini Karlina dan Dul Sumbang. Pak Hans, terima kasih. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Sehat, bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Selamat bergabung juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Oh, tadi sudah ya. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Pagi ini nyimak aja. Oke, Cak Kencur yang ada di Ndawe, lagunya tadi sudah. Mas Hendrik juga lagunya sudah kami hadirkan. Selamat mendengarkan Bu Dewi dari kawasan Sidoarjo. Bruno Mars ya, Yosa, Wings kan sudah muncul. Kok di request lagi Bunda Revan, terima kasih sudah bergabung. Nika Ardila tadi juga sudah kami hadirkan. Oke warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Kami hadirkan dari John Michael Montgomery dengan Be My Baby Tonight.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kami pamit ya di program ini, dan Uzi Aulia yang akan berikutnya menemani Anda untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Dan Infocus.
1: Gaya selebrasi paling fenomenal dan sangat khas yang mewakili sosok seorang pemain muslim adalah sujud syukur. Gerakan semacam ini tak mungkin ditiru oleh pemain non-muslim. Selebrasi ini semakin populer saat gaya ini selalu dilakukan oleh striker jangkung Dembamba semasa masih berkiprah untuk Newcastle United. Pemain muslim ini pula lah yang membuat EA, Electronic Arts, sebagai produsen pembuat TES, game sepak bola paling terkenal sejagat, menambahkan gerakan selebrasi sujud di serial permainan gamenya. Pada akhirnya, gaya semacam ini tak luput dari kritik atau lebih tepatnya ejekan. Gary Lineker, legenda The Three Lions, sebutan julukan timnas Inggris, mengatakan kalau mereka seperti sedang makan rumput ketika melakukan selebrasi ini. Meski pada akhirnya ia minta maaf atas ejekannya itu. Walau dihina, gaya ini tetap saja dilakukan oleh beberapa pemain muslim selain Ba. Mereka adalah rekan setimba seperti Papis Demba Cisse dari Newcastle, Sule Al-Montari dari AC Milan, Adel Tarab dari QPR, Yonis Belhanda dari Montpellier, dan lain-lain. Gaya ini juga

0: in Focus.
1: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, sudah memasuki pukul 11 siang waktu Star FM di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan kembali kami hadir menemani Anda dalam Stargate Asai. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Ashraf, ada Sharmila. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Rike, Mimpi Manis.

105,5 Star FM diadaptasi dari lagu soundtrack Bollywood berjudul Dasbahane. Kami hadirkan Mimpi Manis, lagu dari Rike yang diciptakan oleh musisi dangdut Fazeldat. Dan yang menarik, ini menjadi soundtrack dari film yang berjudul sama, bukan film ya, tapi sinetron yang berjudul sama, yang dulu ikut mempopulerkan nama Dewi Persik. Buat yang mau bergabung siang hari ini, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa langsung komen ke media sosial kami. Anda bisa pilih satu, bisa lewat halaman Facebook di Star 105.5 FM. Satunya lagi bisa lewat akun X at Star FM 1055. Dan kali ini akan kita lanjut dengan lagu yang kami ambil dari album Selalu Milikmu yang rilis tahun 2001 milik Ike Nurjanah. Ada Selalu Milikmu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Star Joget. Sedikit nyentrik asai.

105,5 Star FM. Dari film rilisan 2003 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Preity Zinta, dan Saif Ali Khan, kami hadirkan It's the Time to Disco. Kalau di sini It's the Time to Target ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Sean, KK, kemudian Vasundhara Das dan Loy Mendonca. Kolaborasi ini kemudian menjadi playback singer untuk 3 karakter utama yang seperti lagunya setting sendiri atau setting lagunya sendiri itu berada di sebuah kayak klub disco gitu. Oke, kita tinggalkan dulu It's the Time to Disco. Waktunya saya bacain komentar wargaster yang sudah dikirim melalui 081-8310755. Saya ketemu dengan Pak Purmanamdi Pasuruan Kota. Selamat siang. Yang ingin mendengarkan lagu dari Evi Tamala judulnya Rambut. Menyapa Om Yudi, Mas Pri Jatiroto, kemudian Cak Kencur di Dawe Grati. Ada juga Mas Adi, Mas Frenki, Mama Arum, Bu Nini di Situ Bondo. Juga Bu Sugeng, Bu Ira, Bu Ima, Mike, dan Furin. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat dan sejahtera selalu, berkah dalam. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya untuk Mbak Uzi. Terima kasih Pak Purmanam. Sehat-sehat juga untuk Anda sekeluarga. Halo, apa kabar untuk Pak Bambang di Pasuruan Kota? Selamat siang Mbak Uzi, selamat siang juga. Siang ini saya no request. Nyimak aja sambil joget-joget asoy. Hati-hati loh, nanti keasikan joget sampai lupa kerjaannya ya Pak ya. Salam buat semua warga Star, terima kasih Mbak Uzi. Terima kasih kembali Pak Bambang di Pasuruan. Semoga pekerjaan hari ini lancar. Dan juga ada Mas Ali Husin dari Probolinggo yang siang hari ini minta lagu Bollywood. Humho Ge Gai Apke. Kayaknya kudu kursus bahasa India ini ya. Biar enak gitu ngomongnya. Gak enak tau ngomong bahasa India tapi medok. Selamat siang Mbak Uzi, selamat siang juga untuk Bu Ira di Sidoarjo. Requestnya hujan di malam minggu Mbak, tak kasih yang versi original ya Bu ya. Terima kasih Mbak Uzi, sehat selalu. Sama-sama. Kalau versi originalnya itu dari bintang-bintang MSC. Kalau versi covernya itu dari para kontestan KDI. Yang bagus yang mana? Semuanya bagus. Kalau gak bagus gak mungkin diloloskan seleksinya sama produser. Tapi kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Evi Tamala, ada Rambut.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
8: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
7: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
9: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomongnya tuh mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, Ibu tuh emang goks, bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, satu lagu baru saja hadir warga Star dari Ade Irma dengan judul Kumbang Kumbang. Ini lagu yang diadaptasi dari sebuah lagu bernuansa, saya bilang kosidah, kok kayaknya gak cocok ya. Jadi kayak semacam lagu gambus gitu yang dulu di tahun 90-an itu cukup populer dan berbahasa Arab memang. Salamim Ba'id kalau Anda pernah dengar. Dan ini di kalangan penggemar musik gambus cukup populer juga lagunya. Dan kemudian sama Ade Irma, sama produser musiknya itu diadaptasi ke lagu dangdut judulnya jadi Kumbang Kumbang. Kebetulan siang hari ini lagunya hadir karena di request sudah pasti sama Bu Ima yang ada di Ngopak Pasuruan. Yang nyanyi Ade Irma, Bu. Salam untuk semua warga Star, untuk Mbak Uzi selamat bertugas. Terima kasih Bu Ima. Mama Dian, apa kabar? Selamat siang untuk Anda yang ada di kawasan Bangil Pasuruan. Gimana cuaca di Bangil? Ini request lagu Bollywood yang dimainkan Bobby. Bacanya Bobby Dul apa Bobby Del sih? Salam semangat aja buat penyiar dan semua pendengar Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, terima kasih. Ada juga ini Mas Salman dari pesisir kota Pasuruan yang siang hari ini request lagu Kais dan Laila dari Joni Iskandar, betul, betul. Nanti ditunggu saja untuk kemunculannya. Karena sekarang kita akan dengarkan dulu satu lagu yang sudah kami siapkan. Ini kebetulan tadi ada yang request lagu Bollywood juga. Dari dinyanyikan oleh Udit Narayan dan Alka Yagnik ada Tumse Milna.

Madre Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5

105,5 Star FM dari Hetty Sunjaya baru saja hadir. Judulnya adalah Aku Bukan Hidangan. Iya dong, jangan samain manusia dengan hidangan. Kita kan manusia, kelihatan. Bukan makanan. Selamat siang buat yang sudah menunggu-nunggu kemunculan lagu ini. Akhirnya muncul juga. Kebetulan requestnya dari request Pramestiani sudah kami hadirkan. Dari Medan hadir ada Tumiar Idawati. Dan juga selamat siang untuk Robert Armatu yang menantikan Zainal. Atau Zainal dari Rita Sugiarto. Tapi uniknya itu Rita Sugiarto melafalkannya dengan Yainal. Ini unik karena di tahun 90-an itu banyak sekali orang Indonesia yang melafalkan huruf Z itu dengan Y. Gak tahu asal mulanya kayak gimana ya, tapi kayak udah banyak banget pada saat itu yang membaca huruf Z itu sama dengan Y. Jadi misalnya namanya siapa ya, Zidan gitu ya, misal namanya Zidan, ntar dibacanya Yidan gitu. Kayak gini juga, Zainal dibacanya Yainal. Padahal korelasi huruf J sama huruf Z sama Y itu kayak gak ada sebenarnya. Kalau misalnya huruf J dibaca Y, kita kan masih maklum ya, maksudnya masih oke. Karena cara baca ejaan bahasa Indonesia itu akarnya memang dari bahasa Belanda, dimana di bahasa Belanda huruf J itu dibacanya Y. Nah ini tiba-tiba huruf Z dibaca Y. Jauh. Oke, selamat siang juga. Saya menyapa dulu untuk warga Star yang kembali bergabung lewat WhatsApp. Ketemu dengan Mas Franky yang tadi request lagu Bollywood dari film Terenam, judulnya Tumsi Milna. Kami sudah hadirkan. Selamat siang juga ketemu dengan ini ada Furin di Bangil, Pasuruan. Seger memang itu buahnya ya, tapi lebih enak buah potong. Cobain deh. Kalau jus itu kan sekali minum habis. Buah potong, nah sekilo bisa buat 2-3 hari. Apalagi kalau dimakan sendiri, gak bagi-bagi lagi. Menyapa semua warga Star, antara lain Ibu Ira, Mama Dia juga, Mama Dian ini mungkin maksudnya. Kemudian Ibu Anis di Bangil, Cak Kencur juga, Pak Purmanam, juga Mas Franky, semuanya selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa makan lo ya, Re. Sama minum air putihnya biar gak dehidrasi. Katanya Furin sekarang era hawa gurun menyerang di mana-mana, betul. Panasnya ora karuan. Request lagunya Ashraf, tadi kebetulan Ashraf sudah hadir sebagai pembuka dengan judul Sharmila. Boleh ganti request ya. Terima kasih kembali untuk Furin yang ada di Bangil, Pasuruan. Sehat-sehat selalu juga. Dan semoga aktivitas hari ini lancar. Sekarang kita dengarkan dulu Rita Sugiarto dengan Zainal.

0: Dasar saya Ruanda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringkat.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear,
8: lagi ngapain sih?
9: Mas, tadi ngeliatin tangan saya nggak?
8: Hah? Jam

105,5 Star FM. Lagu dari grup yang bernama PMR, bukan Palang Merah Remaja ya. Itu ekskul sekolah. Ini pengantar minum racun. Agak gimana gitu kalau dengerin. Tapi ya yang menarik dari grup ini, justru lirik-lirik lagunya itu banyak yang jenaka, banyak yang lucu, banyak yang komedi. Salah satunya adalah Malam Jumat Kliwon. Jadi menceritakan tentang pengalaman horor seseorang ketika bertemu dengan makhluk halus, tapi disampaikan dengan cara yang lucu, yang unik. Selamat siang untuk yang tadi sudah request, ada Mbak Dian yang lagi beraktivitas di PDW. Katanya selamat ulang tahun untuk Arin Meja 10. Semoga makin jos gandos Ici Kiwir. Dari Meja 10 PDW. Waduh, ini tak puter setengah satu ya Mbak. Wis podo ae. Pokoknya diputer ya. Pokoknya lagunya di setel, cuman bien banget di setel. Selamat siang kembali untuk warga Star yang baru bergabung di sini. Saya ketemu dengan Ibu Lili di Krian Sidoarjo yang request lagu Ayah Mansur yang judulnya Laila. Salamku untuk Pak RT, kemudian Cak Kencur, Mas Ali Hussein, juga Om Yudi, Mas Toto, kemudian Mas Franky, Mas Marcel, Mas Nizam, Mama Arum, Mama Dian, Bu Ira, Bu Nini, Bu Yuli, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi nyimak Stargate Asai. Untuk Mbak Uzinya, selamat bertugas, sampai tuntas dan semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Bu Lili. Tadi juga ada Furin yang requestnya itu diganti dengan lagu judulnya Romi dan Yuli dari Imam Syafi'i dan Yuliatin. Oke, biar gak menunggu lama, langsung kami hadirkan lagunya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai warga Star, saya Christina.
5: Jatuh bangun aku mengejarmu.
4: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dia anjurkan.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Get, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Get.

105,5 Star FM baru saja hadir satu lagu Bollywood. Ada Silsile Mulakatan K, soundtrack dari film yang berjudul sama. Untuk yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Selamat siang untuk Bu Muda Govinda yang request lagu dari film Aun. Terima kasih kembali. Masih dari jalur Facebook di Star 105.5 FM, saya kembali menyapa warga Star yang bergabung siang hari ini. Ada Hasdi, ini sepertinya request lagu Bollywood juga. Kemudian ada Marcel yang sama request lagu Bollywood juga. Ada Abah Waisel juga. Selamat siang dan selamat mendengarkan Stargate Asoy. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star, putra-putri Anda masih bisa mengikuti program inovatif dari Star FM namanya Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Bisa belajar apa aja sih di Star FM? Banyak. Tentang cara kerja radio, terus profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Untuk biaya kepesertaannya juga masih sangat terjangkau. Dan Anda juga bisa ambil paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang sangat terjangkau juga. Kalau mau tahu info lebih lanjut, silahkan hubungi 081-83-10755. Jadi kapan lagi bisa belajar langsung dengan para profesional, dengan para penyiar dalam hal ini ya. Seperti apa keseruannya untuk kegiatan Star Kids ini, bisa lihat di TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Sekarang kita dengarkan lagu dari Roma Irama, ada Malam Minggu.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik.
8: Stargate.

105,5 Star FM dari City KDI yang hadir dengan lagu berjudul Bertaruh Rindu. Penyanyi yang satu ini sempat menjadi sorotan ketika kemudian menikah dengan seorang pria asal Turki dan kemudian tinggal di sana, sudah memiliki satu putri juga. Sempat vakum, kemudian muncul kembali dengan merilis beberapa single yang uniknya mungkin karena pengaruh sudah menjadi orang apa bukan menjadi orang Turki tapi sudah tinggal di Turki.

yang suka dengan lagu-lagu dari Siti KDI, baru saja kami hadirkan. Dan kita sudah memasuki pukul 1 siang lebih 6 menit waktu Star FM. Untuk warga Star yang sekarang masih sibuk mengurusi pekerjaannya, boleh istirahat dulu. Karena kalau terlalu sibuk juga nanti efeknya ke tubuh sendiri, jadi kecapean. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Kalau udah merasa badan ini pegel-pegel, faktor U biasanya. Tenang, bisa dipijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mudah sekali kita dapatkan, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Tapi untuk Anda yang tinggal di wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yat dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kami hadirkan lagu berikutnya. Ini permintaannya Mas Marcel tadi ya. Ada Kasam Ki Kasam.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit terus, syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Game, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Asai, asai.
7: Star Game.

105,5 Star FM. Kolaborasi yang pada saat itu tidak disangka-sangka terjadi ya, Glenn Fredly dan Dewi Persik. Itu benar-benar kayak out of the box gitu. Dewi Persik penyanyi dangdut, Glenn Fredly penyanyi pop R&B yang terkenal dengan lagu-lagu romantisnya tiba-tiba duet lewat lagu berjudul Hikayat Cinta dengan nuansa musik yang kental sekali dengan elemen padang pasir. Cocok karena cuaca siang hari ini di Pandaan dan sekitarnya udah mungkin mirip-mirip di padang pasir ya, saking terang benderang dan membaranya. Dan selamat siang untuk Anda yang masih tune in di frekuensi ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online juga di radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dan kali ini kita akan lanjut dulu dengan lagu dari Gita KDI, ada Pacar Dunia Akhirat.

105,5 Star FM. Pacar Dunia Akhirat ini sebelumnya memang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Tapi Pacar Dunia Akhirat saja tidak cukup. Kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang serius, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, warga Star. Sama kayak ketika kita menjalankan bisnis, kan gak cukup dengan produk bagus atau nama besar atau bahan-bahan yang bagus mungkin atau harga yang bersahabat, tapi promosi juga perlu. Untuk itu biar promosi Anda makin lancar, makin gampang, bisa menggunakan Dinet Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Ada juga fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dinet Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini akan makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau berlangganan Dinet Dreams, silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk daerah Malang dan sekitarnya. Kalau untuk Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Masih membahas tentang karya-karya dari The Cranberries. Ini para milenial berkumpul. Para millennials yang dulu tumbuh dengan lagu-lagu dari The Cranberries. Pastinya tahu kalau vokalis dari band ini, Dolores O'Riordan, ini pernah diberitakan menderita bipolar atau gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang. Jadi tanda bipolar itu adalah perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi. Jadi kayak gampangnya tuh detik ini nangis, tiba-tiba dalam hitungan singkat dia ketawa, dia seneng kayak gitu. Bukan seneng sih, tapi kayak ketawa, tiba-tiba kayak kelihatan seneng, terus habis itu langsung drop, jadi tiba-tiba muram atau berubah suasana hati lagi. Dan ini dialami oleh mendiang Dolores O'Riordan pada 2015 silam ketika dia divonis menderita bipolar, dan itu yang menyebabkan dia sempat melakukan insiden yang cukup jadi perhatian berita global pada saat itu, ketika mengamuk dalam pesawat. Dan di sebuah wawancara, O'Riordan juga mengungkap pemicu salah satu beberapa hal yang memicu dia menderita bipolar itu karena pernah menjadi korban kekerasan di masa kecil. Terus juga ini yang bikin dia mengalami yang namanya eating disorder atau gangguan makan, dan akhirnya memicu kehancuran mental. Di tahun 2014, O'Riordan ini bercerai dari suaminya dan harus berurusan dengan hukum karena mencoba menyerang seorang pramugari di sebuah maskapai ketika terbang dari New York menuju Shannon, Irlandia. Dan yang mengejutkan, ketika ditangkap polisi, O'Riordan mengaku stres karena urusan perceraiannya, dan masalah ini kemudian berangsur membaik setelah dia melakukan permintaan maaf. Sekarang kita dengarkan salah satu karya dari The Cranberries yang satu ini juga cukup terkenal, Ode to My Family.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
5: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
10: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Joget.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Genta KDI dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke penghujung program Stargate Asoy. Kalau masih kurang nih lagu dangdutnya, tenang aja warga Star, habis ini akan hadir Stargate 2, khususnya untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut modern bareng Bang Jono. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Terima kasih sekali lagi. Sebagai penutup kami hadirkan lagu dari film Kyunho Gayana.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang keluarga Star, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 12 Oktober 2026. Dari Surabaya diberitakan, harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian masyarakat pada hari ini. Mengutip dari berita Jatim, beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, daging ayam, cabai, serta bawang merah dan bawang putih menjadi komoditas yang perlu dipantau masyarakat untuk mengatur pengeluaran belanja harian. Berdasarkan laporan yang mengacu pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga rata-rata telur ayam ras segar di pasar tradisional Jawa Timur mencapai Rp24.300 per kilogram. Angka ini turun Rp300 dibandingkan harga sebelumnya. Sementara itu, harga cabai masih menunjukkan perbedaan cukup lebar antar jenis. Cabai rawit misalnya, di Jawa Timur tercatat Rp69.100 per kilogram. Selanjutnya, dari Nguling, Kabupaten Pasuruan diberitakan warga di kawasan perlintasan kereta api JPL-163, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, digemparkan oleh peristiwa kecelakaan tragis pada Senin 12 Oktober 2026 pagi yang menewaskan seorang wanita tanpa identitas atau Mrs. X. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tertabrak rangkaian kereta api yang melintas di lokasi kejadian. Peristiwa nahas ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat saat situasi di sekitar perlintasan masih sepi. Kapolsek Nguling, Ibtu Kukuh menerangkan bahwa korban tertabrak rangkaian KA7045A Sangkuriang relasi Bandung Ketapang yang ditarik lokomotif CC2061316. Benturan keras membuat tubuh korban terseret sejauh kurang lebih 100 meter dari titik awal benturan. Kukuh mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri berkulit sawo matang, berambut hitam, dan mengenakan daster hitam untuk segera menghubungi pihak RSUD Grati atau Mapolsek Nguling. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut goyangnya ya. Target sesi yang pertama dengan muatan dangdut konvensional dan Bollywood yang sudah berlalu. Kini giliran deretan lagu dangdut modern kekinian yang terus jadi teman Anda aktivitas di awal pekan ini, hari yang ke-12 ya, di bulan Oktober 2026. Sampai dengan 5 sore nanti bareng saya Bang Jono lewat Stargate 2 Sik Asik.

0: Care.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the hole.

105,5 Star FM. Untuk nomor pembuka ketiga saya hadirkan Mutiara. Kali ini yang saya hadirkan versi dari suara Dara Ayu gitu ya. Versi ini baru pertama kali saya munculkan. Baik, tiga nomor pembuka sudah geser kita 24 menit dari 2 siang waktu Star FM. Yang pengin gabung hadirkan nomor dangdut modern pilihannya, silahkan. Aksesnya bisa di WA 0818310755 atau bisa juga lewat sosial media kami di Facebook ya. Postingan terbarunya sudah bisa ditemukan. Lanjut, tulis di kolom komentar untuk requestnya. Oke, ketemu dulu dengan teman-teman PDW yang sudah hadirkan requestnya itu sejak jam istirahat siang tadi. Ada Ilyas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan satu lagu bertajuk Cinta Tak Bertuan versi dari Aulia. Cuman yang kami punya setelah saya cek itu versinya dari Sinta Gisul begitu ya, dari Aulia kosong. Dan itu yang bakal saya hadirkan nanti ya. Thanks juga untuk Galuh. Selamat siang, mau request lagu Bojoloro. Untuk ucapan selamat ulang tahun buat Arin di meja 10. Semoga makin ses. Bener bacanya ses gitu ya, ses atau ses. Dan Asoy dari meja 10. Oke, terima kasih. Denny Caknan di request hadir dengan Laut Hidul oleh Tiara. Selanjutnya ada Iva yang ada di kawasan Kepulungan yang menghadirkan Pepu Janing Atiku gitu ya. Oke, nanti saya cek di sini versi Panggih Bondan ya, sudah punya atau belum ya. Ada Seva yang juga pengin simak Laut Hidul. Kemudian ada Marwa yang membeli Dalan Dian. Oke, yang pasti saya sudah siap dengan Sinta Gisul, Cinta Tak Bertuan.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Stargate in the Hall.

105,5 Star FM. Baru kita dengar bersama ya tampilan dari Syahiba Saufa lewat Dalan Liani. Satu sajian yang tadi juga sempat diharapkan munculnya oleh Marwa tepatnya. Sekarang juga bakal selanjut lagi, masih ketemu dengan teman-teman PDW. Sofi misalnya menghadirkan satu tampilan bertajuk Pelampiasan. Fatma memilih Sadewo dalam Lancar. Kemudian Sari hadirkan tamu undangan. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Stargate 2 ini mau dengar Siapa di Hatimu. Salamnya buat semua teman tim Fish Design gitu ya. Saya sudah sempat melacak tampilan yang diinginkan ini, Siapa di Hatimu. Untuk sementara waktu masih belum ketemu ya, artinya sepertinya belum terkoleksi di diskotika kami. Saya juga beralih dulu ke Facebook karena sudah ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali. Stargate 2, Sik Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa request seperti biasa Abah Waisel. Kalau begitu segera saya tinggalkan jumpai Marcel yang hadir di Stargate 2 Sik Asik ini dengan tanpa batas waktunya Uci Sucita. Siap. Selanjutnya saya juga jumpai Dewi Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sajian yang dihadirkan Aku Sayang Banget Sama Kamu atau Ndoro Ayu gitu ya. Nah, dua nomor ini juga sempat saya cari dan cek di diskotika, ternyata juga masih belum tersedia. Jadi praktis belum bisa dimunculkan gitu ya. Baik, yang pasti semoga tetap menikmati hadirnya nomor-nomor yang bakal dimainkan di program ini sampai dengan tuntas 5 sore nanti. Kini giliran Denny Caknan bersama Hendra Kumara hadir lewat Laut Kidul.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

terima kembali Mas Star FM. Ada satu tampilan yang dibawakan oleh Akbar Chaley bersama Remo Rasian gitu ya. Lagu ini ya terbilang masih cukup hangat, dia rilisnya itu di seputaran Agustus kemarin. Jadi Akbar Chaley meramaikan kembali, namanya sempat viral lewat karyanya di media sosial, dan kali ini dia menawarkan warna baru lewat kolaborasi bareng konten kreator TikTok Remo Rasian gitu ya. Nah, kolaborasi ini menjadi momen istimewa bagi Remo Rasian karena sekaligus menandai debut resminya sebagai penyanyi. Remo Ra yang dikenal sebagai kreator konten di TikTok juga merupakan adik dari penyanyi Leona Zen. Kehadiran Remo Ra ini memberikan sentuhan vokal baru ya dalam musik Akbar Chaley yang selama ini identik dengan genre hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut yang energik. Nah, lewat satu lagu bertajuk Emang Boleh, keduanya menghadirkan lagu bernuansa ceria ya, yang mengangkat cerita sederhana tentang seseorang yang mulai jatuh cinta secara diam-diam. Nah, lagu ini menggambarkan berbagai perasaan yang muncul ketika seseorang mulai menyukai orang lain. Mulai dari rasa penasaran, gugup, sampai dengan harapan agar perasaan itu diketahui oleh orang yang ditaksir. Salah satu daya tarik utama lagu ini terletak pada bagian hook yang ringan dan jenaka ya. Potongan lirik Emang Boleh, jujur emang boleh gitu ya, merasuki pikiranku dag dik duk der dibuatmu, ini menjadi bagian yang mudah diingat dan berpotensi melekat di telinga para pendengar. Balutan musik hipdut yang energik semakin memperkuat saja kesan ceria di lagu ini. Formula itu membuat Emang Boleh terdengar ringan dan menyenangkan, sekaligus cocok menemani berbagai aktivitas maupun dijadikan soundtrack untuk konten media sosial. Akbar Chaley sendiri semakin dikenal ya sebagai musisi yang konsisten mengeksplorasi musik hipdut, di mana sebelumnya dia mencuri perhatian lewat single Enggak Dulu yang viral di TikTok dan digunakan dalam ratusan ribu video pengguna. Popularitas lagu ini bahkan juga turut menjangkau pendengar di Malaysia. Akbar kemudian melanjutkan kiprahnya melalui Astaga Bercanda yang semakin memperkuat identitas musikalnya lewat aransemen catchy dan energi yang khas. Bagi Remo Rasian, lagu Emang Boleh ini menjadi langkah awal untuk memperluas perjalanan kreatifnya dari dunia konten kreator ke industri musik ya. Karakter vokalnya yang manis dan ekspresi berpadu dengan gaya Akbar sehingga menghasilkan chemistry yang natural. Nah, kolaborasi keduanya yang ringan ini dan dekat dengan karakter Gen Z merupakan terutama melalui tema cinta yang sederhana tetapi mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, Emang Boleh kembali mempertemukan Akbar Chaley dengan penulis lagu Jayan Pasyrahtinanda. Jayan sebelumnya terlibat dalam sejumlah karya hipdut yang mencuri perhatian seperti Calon Mantu Idaman, Kasih Tahu Mama, Enggak Dulu, juga Astaga Bercanda ya. Kekuatan Jayan dalam menciptakan hook sederhana dan adiktif kembali terasa di lagu ini. Chorus yang mudah diikuti menjadi salah satu elemen penting yang membuat Emang Boleh terasa akrab sejak pertama kali didengar. Oke, itu dia satu lagu yang boleh jadi sekali dengar Anda juga suka. Next time bisa di request kembali untuk hadirnya gitu ya. Kini saya ketemu dengan warga Star kembali. Ada Viva yang ada di kawasan Sidoarjo yang rupanya juga mau dengar Laut Kidul yang tadi sudah dimainkan. Saya yakin sudah disimak begitu ya. Bapak Purmanam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star G2 Sik Asik 1-2 untuk versinya dari Farel Prayoga begitu ya. Diharapkan bisa disimak Bapak Purmanam bersama Mas Pri di Jatiroto, Yudi, kemudian Cak Kencur yang ada di Dawe, Mas Mika Tumiar, Mas Adi maksudnya, Deni Krismono, Cak Mus yang ada di kawasan Rombo, Putunih Mbah Man di Lekok, Bu Ira, Bu Ina, Mama Arum, Mama Lana, Mika, Tumiar Idawati, Camang Mustika, Tumiem Virgo, Mak Meduro, dan semuanya saja selamat beraktivitas. Di Sidoarjo ada yang mau dengar di Probolinggo maksudnya. Di Probolinggo ada Yudi yang mau simak Happy Asmara dalam Tatu. Oke, ditunggu untuk Yudi, terima kasih. Sementara di Sidoarjo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengar Yeye Novita
Bu Bulan atau Jenita Janet dengan goyang tipis-tipis. Sayangnya dua-duanya setelah saya cek tidak ditemukan di diskotikanya Star FM gitu ya. Jadi belum bisa dimunculkan. Satu lagi ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Duo biduan saja yang dinanti dengan Cinta Putih. Ada sapaan buat Mas Irul Iskandar, Bu Lili, Om Yudi, Mbak Angel, Ali Hussein, Mbak Indah, ada juga Petro John, Mbak Ani, Albi Faisal, Bu Nurul, dan semuanya saja. Selamat aktivitas. Oke, kini sudah 3 sore lebih 24 menit. Langsung kita lanjut saja kebersamaan kita. Dari Akbar Chalei bersama Remora Sain, Remora Sian maksud saya, ada Farel Prayoga lewat 1-2.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hai warga Star, saya Imei.
7: Jangan cintai.
6: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Penuhi permintaan dari Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Dua biduan sudah hadir dalam Cinta Putih gitu ya. Oke. Sekarang lanjut lagi ketemu dengan warga Star yang sudah tuliskan komentarnya di Facebook. Ada Dewi Hana gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stargate 2 Sik Asik. Oh sudah yang ini, yang belum ini nih, Revi Ananda Vicky gitu ya, yang menunggu Intan Caca dalam Pingin Sayang. Lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Bintang Mandala hadirkan dua track request. Yang pertama Dua Biduan dengan Kangen Sayang, cuman Dua Biduan baru saja hadir jadi praktis gak hadir lagi. Kemudian ada Sayang Culik Aku Dong sebagai opsi. Versi yang diinginkan Vita Alvia, Kami Kosong, yang ada versinya Nisa Fauzia. Itu yang bakal dihadirkan nanti ya. Selanjutnya Diom sudah menyatu juga di sini. Suliana dengan Sayang 2 jadi request yang pertama. Kemudian pilihan kedua dari Rido Roma bersama Sonet 2 Band, Let's Have Fun Together.

Sebelum sambung ke nomor berikutnya warga Star, sekedar mengingatkan saja, jangan lupa Anda yang punya putra putri duduk masih di bangku TK ataupun SD di seputaran Pandaan ini ya, bisa sekolahnya ikutan program Star Kids. Di program ini kami membuka studio untuk jadi bagian dari proses pembelajaran ya. Ini sekaligus juga penetrasi di era yang serba digital. Jadi para siswa atau pelajar TK ataupun SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pastinya mereka bakal siaran di Star FM. Dan itu cukup hanya dengan Rp10.000 saja per siswanya. Sekolah dari putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Bahkan Star Kid juga tampil dengan pilihan berbundling, kunjungan ke industri atau juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Segera kontak Star FM di 0818310755 ya, untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Kalau Anda pengen tahu keseruannya seperti apa, video singkatnya, liputannya, bisa dicek di Instagram atau juga TikTok @starfm105.5 atau juga starkids_pandaan. Oke, sekarang langsung kita simak saja Intan Caca lewat Pingin Sayang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Gate Star FM. Asik-asik!

Master FM. Ada tampilan dari Gita Yubi yang mengcover sebuah nomor dari Gamawan. Judulnya adalah Sakit Pinggang gitu ya. Nomor ini bawa kita terus melaju di kebersamaan kita yang total sepanjang 3 jam dan sudah berlalu 2 jam, bersisa 1 jam yang terakhir sampai dengan 5 sore nanti. Nah, kini giliran saya ketemu dengan warga Star yang masih sempat berkirim WA gitu ya. Di antaranya ada Rafa yang dari kawasan Pasuruan yang menantikan hadirnya Pikir Carry gitu ya. Halo juga untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo menantikan suara Alis Arka Dewi lewat Sayang Kue. Sapanya untuk Frankie, Reni, Rohim, Indah, Tony Azura, Nana, Anwar Eko, Sela dan semuanya. Oke, dengan demikian sementara tuntas sudah saya baca semuanya bagi yang bergabung lewat WA maupun lewat Facebook gitu ya di kolom komentar. Masih ada peluang 1 jam buat yang mau bergabung. Kini saya pun juga sudah siap segera melanjut dari Gita Yubi ke Rido Roma lewat Let's Have Fun Together.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

Barusan Darboy Greng dengan Kicau Mania jadi request dari Hasan yang dari kawasan Keraton Krian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, lagunya sudah dihadirkan. Salam untuk semuanya saja tanpa kecuali. Selain Muhammad Hasan, sang ibu juga ikutan gabung gitu ya, Bu Lili. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingin dengar lagunya Negoro Angin, tapi si siapa tuh? Denny Caknanya sudah muncul gitu ya. Pilihan lainnya Gadis Kalimantan. Salamku untuk semuanya tanpa kecuali. Oke, siap. Kini waktunya kita jeda dulu Stargate dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Segmen yang bakal menghadirkan band dengan nama The Cranberries. Kali ini kita bakal bongkar album Bury the Hatchet rilisan tahun 99 yang cover albumnya dikritik sebagian pihak seperti Pitchfork karena dianggap eksentrik, aneh, tetapi dipuji sebagai seni visual yang kuat dan mudah dikenali dalam sejarah musik rock alternatif 90-an. Cover album ini menampilkan bola mata raksasa melayang atau mengawasi sesosok figur kecil gitu ya, atau manusia tanpa busana yang tampak merenung atau tertekan di bawah gurun landscape. Cover ini rupanya dirancang oleh Storm Thorgerson, legenda desain yang sering bekerja sama dengan Pink Floyd, dan fotografinya dikerjakan oleh Andy Earl dan Rupert Truman. Menurutnya, makna dari cover album ini melambangkan tekanan, sorotan publik, dan rasa diawasi terus-menerus yang dialami oleh band, terutama Dolores O'Riordan, akibat ketenaran secara global. Kita simak saja salah satu muatan dari album Bury the Hatchet, Promises.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out the FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare.
12: In the house.

0: Diro jaya ningrat lebur dining pangas putih. Soyo jaya ningwi jaya ning tepih rubi toler ing samikolo. Mugi kaparingan rahayu wili jeng wahyu ning sang yang widi.
1: ...105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya Standard Quality Management System ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
6: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
5: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
6: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya loh gak ngebut.
5: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
6: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
5: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
6: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
5: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
6: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Gea Yubi dengan Ikan Dalam Kolam rupanya geser kita sampai di posisi paling ujung ya dari plot kebersamaan kita di program Star Gate 2 ini yang bertotal 3 jam. Ini 5 sore, tinggal 6 menitan ke depan. Waktunya saya Bang Jono bakal segera pamit undur diri. Terima kasih untuk sudah merapat di Star Gate 2. Setelah ini bakal ada Fira Zahra yang menemani 3 jam berikutnya di program favorit kita dengan muatan lagu pop Indonesia sampai dengan 8 malam nanti ya. Oke, saya akhiri Star Gate 2 dengan satu lagu pungkasan milik dari Jagek Bulan. 4 sehat, 5 bergoyang.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Pedangdut Via Valen menyusul Raisa, Isyana hingga Maudy Ayunda menyanyikan lagu tema film produksi Disney dalam bahasa Indonesia. Via dipercaya untuk membawakan lagu Kita Bisa yang merupakan versi Indonesia dari Lead the Way, soundtrack Raya and the Last Dragon. Via mengaku ia harus keluar dari zona nyamannya dalam membawakan lagu Kita Bisa. Pedangdut asal Sidoarjo ini mengibaratkan dirinya seperti tokoh Raya yang harus menghadapi tantangan. Tidak hanya pada proses perekaman, tapi juga pada saat syuting video klip, ia harus menghabiskan waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan pengambilan gambar.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

105.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi dengan hari Senin, ketemu lagi bareng dengan program favorit kita, dan ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra. Satu program yang menyajikan lagu-lagu pop hits Indonesia lebih baru. Kalau hari Senin, lagu baru aja ya, setidaknya 10 tahun kebelakang. Karena kalau lagu lawas, itu segmen memori kita hari Senin gak ada. Adanya top 10 favorit kita nanti di jamnya memori kita gitu ya. Jadi kamu bisa request lagu baru aja 10 tahun kebelakang. Terlebih kalau hari Senin, edisi Senin Semangat, gak ada lagu yang lesu, yang kalem di hari Senin. Adanya lagu yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Biar mengawali pekan ini dengan semangat yang baru. Gak lesu, gak loyo, gegara lagunya kalem ya, galau. Yaudah, edisi Senin Semangat hingga jam 7 malam bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Hari Senin gak ada fun polling, polling lagu baru maupun topik cinta. Cuma warga Star direkomendasikan ya untuk tempo musiknya yang semangat, gitu aja. Barusan tampil ada Pasto dengan Ingin Bermesra, menuju ke track berikutnya dari Yovie & Nono, Yang Baru.

95.5 Star FM. Ada track dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Iya dong, kalau punya pacar harus lebih baik daripada yang lama gitu. Jangan sampai sebaliknya ya. Informasi Azam Maghrib hari ini kalender ke 12 Oktober 2026. Untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya, Azam Maghrib hari ini akan jatuh di menit 24 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Menit 24 Azam Maghrib ya, kurang lebih 9 menitan lagi. Kita lanjut warga Star, ada Marion Jola featuring Rayi Putra. Jangan.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Qul

Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berakal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa pada makhluk-makhluk yang agung ada tanda-tanda, yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, ketuhanannya, keagungan kekuasaannya, kasih sayangnya, dan seluruh sifat-sifatnya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Star FM. Satu track dari Wisnu Santika Wargestar featuring Tiara Andini ya, dengan Sumpah Percuma. Lagu ini untuk minggu lalu itu berada di peringkat 6. Yang pada minggu ini kira-kira di peringkat berapa, nanti Wargestar bisa tune in ya di program Top 10 Favorit kita edisi hari ini atau edisi minggu ini 12 Oktober 2026, jam 7 hingga 8 malam. Kita lagu ini dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Saya jumpai, selamat malam untuk kamu yang sudah bergabung. Ketemu dengan Aska Khairunisa di Jangur Probolinggo. Hadir lagunya Lomba Sihir atau For Revenge ya, terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal di Gianyar Bali. Hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira sama petugas sampai tuntas, semoga sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Berjumpa juga dengan Mas Franky dari Bangil. Hadir, lagunya dari Mawar The Young dengan Kan udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Beat, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadir. Mbak Uzi loh, kalau nanya mukanya ngeselin banget, kalau tak lihat Mbak Uzi mirip Mumun sih katanya. Kamu gak request bro? Okay, terima kasih. Kemudian ada Rafa di Pasuruan. Hadir. Halo Rafa, fans baru kah? Nomornya masih baru ya. Lagunya Kavira, Dunia Yang Nanti by Raim Laude. Lagumu bisa di save hari Selasa sampai Jumat ya, karena termasuk lagu yang kalem, yang sendu. Kalau hari Senin yang semangat lagunya. Jadi kamu bisa ganti request, silakan ganti request buat bro Rafa. Edisi Senin semangat soalnya ya, terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil. Hadir. Ya ampun Kak Uzi Aulia, aura ibu kos-kosan judesnya kelihatan banget kalau gini. Wow, baru pertama kali juga lihat perutnya Kak Fira yang mulai kelihatan besar. Sehat-sehat ya baby yang di dalam, amin. Anggal Onti selalu doa yang terbaik untuk kamu dek. Menyapa semua warga star yang selalu pantengin favorit kita setiap hari Senin sampai Jumat, seperti Mas Franky, Mas Arfi, Albi Faisal, Mas Iki, dan semua aja. Teriring ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Kita semua hebat sudah lewatin hari Senin yang hektik banget ini. Lagunya Tiara Andini and Wisnu Santika barusan tampil. Harapannya segera jadi juara di top 10 favorit kita. Makasih ya kak, jangan lupa minum air mineral dinginnya biar dedek bayinya gel-gel karena merasa segar gitu ya. Siap, terima kasih. Lanjut Wargestar, ada lagu terbaru dari Wingky Wiryawan featuring Afgan and Maxim Bothair dengan Aura.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

0: Star FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian.

0: Tian sama aku. Makasih ya senap lunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Permisi Mbak, alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

kapten favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 함께.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megalis, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: Top 10 favorit kita. Star FM.
8: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

105.5 Wester FM. Ada satu track warga star yang rupanya harus rela turun tahta untuk minggu ini. Minggu lalu menjadi jawara, tapi untuk minggu ini harus rela turun 3 peringkat dari minggu lalu dan mengisi di peringkat 4 untuk minggu ini. Ada Ungu Band dengan Utara Selatan. Berarti minggu ini ada jawara baru ya. Masih inget gak lagu-lagunya siapa aja yang masih belum keputar? Udah tinggal 3 lagu lagi ya. So, langsung saja warga star, kita menuju ke peringkat 3 besar. Ada satu lagu di peringkat 3 yang rupanya udah naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dibawakan oleh Mahalini, Percuma.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Akhirnya udah mau selesai, tinggal

0: 95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, satu track yang barusan tampil rupanya mengisi posisi runner up atau posisi 2 ya. Ada Mawar De Jong dengan Kan, naik 2 peringkat dari minggu lalu. Sebelum kita memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10 warga Star, new entry pertama dan The Only Wine, Melly Guslo featuring Dimas Beck, Berdua Lebih Baik. Peringkat 9 ada Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Kemudian Dadali, Aku Bisa Gila di peringkat 8. Peringkat 7 diisi Rizky Febian, Adu Pandang. Lanjut Wisnu Santika, Entiara Andini, Sumpah Percuma di peringkat 6. Peringkat 5 ada Hanindia, Cinta Ini Membunuhku. Kemudian Ungu, Harus Rela Turun Tahta minggu ini, Utara Selatan di peringkat 4. Peringkat 3 ada Mahalini yang nongkrong di peringkat 3 dengan Percuma. Barusan tampil Mawar De Jong dengan Kan di peringkat 2. Terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah tune in program ini. Meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam ya, tapi kamu tetap setia buat mendengarkan program ini hingga kelar jam 8 malam warga Star. Jumpa lagi untuk program yang sama tiap hari Senin alias Senin depan ya, jam 7 hingga 8 malam. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Nickelodeon, rumah produksi yang terkenal dengan animasi-animasi populernya, pernah mendebutkan grup vokal pria pada tahun 2009 dengan nama Big Time Rush. Dengan Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos Benavega, dan Logan Henderson sebagai membernya. Mereka terpilih melalui audisi dan debut lewat acara televisi Big Time Audition pada bulan November 2009. Tahun berikutnya, mereka merilis single pertama berjudul Any Kind of Guy dan dua bulan setelahnya Halfway There, di mana lewat single kedua Big Time Rush berhasil masuk Billboard Hot 100. 2014 sampai 2020, Big Time Rush sempat hiatus karena para member fokus pada solo masing-masing. Di 2021, mereka kembali aktif setelah sebelumnya melakukan reuni di masa pandemi.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga apa?

Lima Star FM, temani harimu, cerahkan dunia. Selamat malam warga Star, berjumpa kembali di hari Senin dan kembali hadir Rock Hits ya. Siap tampil bareng dengan Vira Zahra, edisi Senin 12 Oktober 2026. Dua jam berikutnya ya, saja musik Rock Hits pilihan kamu yang bergabung. Ya sekali lagi, pilihan kamu yang bergabung. Soalnya kalau cuma nguping aja, ya harus ikhlas ya. Cuma dengerin requestan dari warga Star lainnya. Jadi kalau kamu bergabung, peluang untuk lagumu keputar, track yang kamu pesan gitu ya. Silakan hadir di WA 081-83-1075, 081-83-1075. Di Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ada hashtag Rock Hits itu di komen aja, oke? Okay? Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dibuka dua penampil lain, ada Asking Alessandria dengan Right Now, Na Na Na. Kemudian Korn dengan You Wanna Single. Kita menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Muse. Time is running out.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, nggak apa-apa toh, Bang?
0: Yo, nggak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Ah, sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. Your music is back.
12: 105.5 Star FM, the real music.
13: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Ada satu track yang dipesan by Facebook terakhir warga Star dari Megadeth dengan Cold Sweat dan Lazy Cover ya. Ngebawa kita ke menit 29 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zara. Menyapa untuk kamu yang sudah bergabung, saya jumpai di WA 081-83-10755. Selamat malam. Ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Hadiah lagunya dari Asking Alessandria dengan Right Now, Na Na Na. Udah tampil di awal. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadapuning Gresik. Hadiah lagunya dari Korn. Dengan Yowon Single, udah tampil di awal. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Wislik, Pak Rite, John Sableng, Nana Ribika, Mas Franky, Eko Metu, Bams, Henry Beat. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas sampai selesai acara nanti jam 10. Terima kasih. Kemudian ada Chris Wislik hadir dari Pasuruan Kota. Nitip satu track aja by Muse dengan Time is Running Out. Udah tampil ya. Mau kirim sebuat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Beat, dan untuk semuanya aja. Untuk Afiranya, terima kasih dan selamat malam. Lanjut ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Dari Limp Bizkit yang dipesan dengan Poiler, udah tampil. Spesial buat Pak Rete, Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Terima kasih Non Vira, sama-sama. Lanjut ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadiah. Lagunya dari Dream Theater dengan As I Am. Abis ini tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Lagunya saya pilihkan track kedua ya bro. Kalau track pertama rupanya bukan termasuk hit single. Jadi yang saya persiapkan dari Halloween dengan Victim of Fate. Terima kasih ya Kak. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wisley, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue, Mbak Nana, dan Mas Bam. Terima kasih. Ketemu juga dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo hadir memesan Led Zeppelin yang apa aja ya. Terima kasih. Kemudian ada Bums di kawasan Sidoarjo hadir lagunya dari Northwest dengan The Phantom of the Opera atau Epica dengan Sensorial. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi, Anwar Eko, Toto, Rohim, Tony Azura, Chris Wislik, dan semuanya aja. Terima kasih. Lanjut ada Nana Rebecca di Sidoarjo hadir Kak Vira. Lagunya dari Hammerfall featuring Nora Lohimo dengan Second Wine. Mau kirim salam buat Pak Rete, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Wislik, Bams, Franky, dan semua warga Star dimanapun berada. Untuk Kak Viranya, terima kasih banyak. Sama-sama. Kemudian ada Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Stay Sumu Again. Malam Kak Vira, aku telat. Telat apa bro ini? Ikutan gabung sambil ngemil perkedel. Jadi pengen perkedel ini. Malam-malam beli perkedel di mana ya? Kayaknya di Nasi Padang itu ya, ada. Tapi yang gede gitu. Oke, jangan ngomongin makanan. Saya gampang pengen ini. Yang gampang pengen adik bayi soalnya ya. Lagunya dari Pagan Smile dengan God's Equation atau Thunderstone dengan Wands atau Circus Maximus dengan Sin atau DGM dengan Hope. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu. Amin. Bersua lagi besok malam jam 8 sambil cerita model seragam Duster yang pas saat dipakai di kantor bagi Bumil. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Halo saya yang dipesan kali ini dengan My Mirage atau Serenity. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Alter Bridge dengan Broken Wings.
Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bam Satria Putra, Arfi, Anwar Eko, Tombonati, Putra Petir, Rohim, Toto Blenderang, Aska, Anjar Kusuma, Bang Billy, dan semuanya, mat malam semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya Bonfire dengan You Make Me Feel. Terima kasih. Satu lagi ada Fanam di Rembang Pasuruan hadir. Tolong dihadirkan Kak Shadow Icon. Terima kasih.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Well, di WA tadi mau masalah lagu dari Led Zeppelin yang apa aja, Kak Fira? Saya pilihkan yang Immigrant Song barusan tampil ya. Rilis pada 5 Oktober tahun 70 warga Star di beberapa wilayah, 5 November tahun 70 sebagai track pembuka album Led Zeppelin. Lagu ini ditulis oleh Jimmy Page dan juga Robert Plant saat mereka tuh berada dalam tur konser Islandia pada tahun 70, di mana lagu ini menggambarkan perjalanan bangsa Viking yang berlayar dari negeri es dan salju untuk menaklukkan tanah baru gitu ya. Robert Plant menyebut kalau inspirasi ini datang dari pengalaman dan drama saat berkunjung ke Islandia, warga sana. Lagu ini memiliki durasi singkat ya, 2 menit 26 detik, di mana lagu ini juga sukses besar dan berhasil menduduki peringkat ke-16 di tangga lagu Billboard Hot 100. Led Zeppelin juga sering menggunakan lagu ini sebagai pembuka konser mereka dari tahun 70 hingga tahun 72 ya. Led Zeppelin juga dikenal sangat protektif terhadap hak cipta lagu mereka. Namun sutradara dan Jack Black itu berhasil meluluhkan hati mereka untuk film School of Rock pada tahun 2003, warga Star, setelah mengirimkan video bujukan langsung kepada band ini. Lagu ini juga kembali populer secara luas di kalangan generasi baru setelah dipakai dalam adegan ikonik pertempuran Thor di film Thor Ragnarok pada tahun 2017. Di Indonesia, riff atau nuansa lagu ini sempat menjadi inspirasi bagi Ahmad Dhani dalam pembuatan lagu Pangeran Cinta ya, milik grup band Dewa 19 yang secara resmi mencantumkan kredit inspirasi dari Led Zeppelin, Immigrant Song. Ada satu track dipesan by WA dari Epica, Sensorial.

105.5 Star FM, the real music.

lagu Second Wind oleh band heavy metal asal Swedia, Hammerfall. Salah satu balade emosional ya, yang juga populer dari album Dominion, di mana lagu ini ditulis oleh gitaris Hammerfall Oscar Ronchak bersama vokalis Joachim Kens dan produser lama mereka James Michael. Mereka tuh menulis musiknya hanya dalam waktu beberapa jam saat sesi penulisan di Los Angeles, Amerika Serikat, Wargesan. Joachim Kens itu menjelaskan bahwa pesan utama dari lagu ini, warga Sair, adalah tentang kerendahan hati dan kasih sayang. Bahwa seseorang itu tidak akan pernah merasa benar-benar utuh atau lengkap ya, sampai mereka tuh menempatkan orang lain seperti anak, pasangan, atau orang tersayang di atas diri mereka sendiri. Alias second to one menjadi yang kedua setelah seseorang ya. Kayak misalnya gini loh, misalnya kita kerja gitu ya, kita kerja, kita punya uang, punya duit. Terus terkadang ketika semua keinginan kita udah tercapai, terkadang kita tuh kayak menemukan titik di mana hampa gitu. Ketika tidak ada penyemangat tersendiri. Kayak misalnya, ini aku kerja, ini aku punya uang ya. Emang uang ini buat siapa sih? Oke, buat aku sendiri. Tapi kayak ada yang kurang ya. Nah, ketika kita menempatkan orang lain, orang terkasih ya, menjadi penyemangat kita. Oh iya, ini aku kerja buat anak, aku kerja buat istri gitu misalnya ya. Itu bakal lebih semangat lagi, warga Star. Makanya second to one dalam kehidupan itu juga penting. Pada 3 Januari 2020, warga Star, Hammerfall itu merilis ulang lagu ini dalam versi duet spesial ya, yang menampilkan Nora Lohimo, vokalis band metal asal Finlandia, Battle Bass. Joachim Kens itu mengibaratkan ya kalau kolaborasi ini dengan duet klasik modern seperti Ozzy Osbourne dan Lita Ford. Video musik untuk versi duet ini juga disutradarai oleh sutradara kenamaan asal Swedia, Patrick Ulleus, yang sebelumnya sering menggarap video klip untuk band seperti In Flames, Europe, dan Within Temptation. Versi asli lagu ini merupakan track ke-6 ya dari album studio ke-11 Hammerfall yang bertajuk Dominion, yang dirilis pada Agustus tahun 2019 melalui Napalm Records. Nah, versi duetnya juga sempat dirilis dalam format piringan hitam 7 inci, namun versi terbatas saat tur aja gitu ya. Lagu ini dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Di Facebook disapa setelah lagu ini ya. Kali ini giliran Helesai dengan Serenity.

Star FM. Dipesan by Facebook warga Star yang merusak tampil ada Shadowfall dengan Redemption. Kita masih di Rock Hits barengan Vira Zara. Menyapa untuk kami yang sudah bergabung di Facebook kami Star 105.5 FM. Berjumpa dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Lagunya bisa ganti request ya bro. Silakan ganti request buat bro Marcel. Soalnya saya cek bukan termasuk hit single ya. Terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Nona Vira. Lagunya Megadeth dengan Cold Sweat udah tampil. Terima kasih. Kemudian

Pak Heru Mulyono, lagunya Survivor dengan Eye of the Tiger. Udah tampil, terima kasih. Lanjut ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Fira. Lagunya Hubestan dengan If I Were You dipersiapkan untuk Mbak Firanya selama bertugas aja. Terima kasih. Kemudian ada Agus Dad Green, selamat malam. Lagunya udah tampil track kedua yang kamu pesan ya bro, dari Shadowfall dengan Redemption. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bening Ayu, pemesan Spultura dengan Inner Self. Terima kasih. Lanjut ada Tumiar Idawati, hadir persembahan yang sederhana aja. Terima kasih. Ketemu dengan Bang Billy Bangkrut, Nyima Aika, Seko Kuto Industri Cikarang gitu ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Satria Putra, hadir memesan Europe dengan Open Your Heart. Terima kasih. Selamat malam buat Pramesiani Trilokananda, lagunya Trivium dengan Inception of the End. Matur nuwun sami-sami. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo, hadir ikutan nyimak aja ya. Terima kasih. Ardinando, share dong kak 10 lagunya. Udah di-share ya, terima kasih. Ini sekalian yang terbaru di WA. Ada GG di kawasan Malang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong dihadirkan Kak Fira, Tony Lomi, and John Lande dengan Storm Watcher. Terima kasih. Saya dukan terberikutnya sudah kamu pesan kali ini, If I Were You by Hubestang.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Afghanistan kita masuki wilayah Star of the Month untuk Oktober 2026 bareng dengan The Cranberries. Lagu I Can Be With You milik The Cranberries dirilis pada awal tahun 1995 yang direkam dan dimix di The Manor Studios Oxford dan Town Hall Studios London, karena kedua studio itu merupakan fasilitas rekaman utama pilihan produser mereka Stephen Street dan label Island Record untuk menggarap album kedua band No Need to Argue pada tahun 1994. Lagu ini dibuka dengan alunan vokal scat atau senandung ringan tu-tu-tu dan petikan gitar berulang yang terdengar cerah, padahal liriknya penuh duka gitu ya. Didukung permainan drum Fergal Lawler dan bass yang solid, menciptakan energi ritmis meskipun temanya perpisahan. Disutradarai oleh Samuel Beyer yang menampilkan nuansa suram khas era 90-an, seperti adegan Dolores berpakaian era 20-an dan band di padang rumput berjas merah. Konsep visual lagu ini juga tersambung secara transisi musikal langsung dari lagu sebelumnya, Ode to My Family. Saya hadirkan satu track yang barusan saya bahas by The Cranberries dengan I Can Be With You.

Songs. Radio Star. 105.5 Star FM, the real

Master FL, temani harimu, carakan duniamu. Dipesan by Facebook warga sar baseball Tora yang rilis tahun 89 yang lalu dengan Inasel. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Senin 12 Oktober 2026 ya. Thank you so much untuk warga sar yang masih melek omboh pada kesempatan malam hari ini ya. Oke, terima kasih untuk warga sar yang masih setia hingga jam 10 malam. Mohon maaf untuk beberapa track yang belum sempat tampil. Semoga esok hari bisa putarin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Europe. Open your heart. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Dan kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Mari kita memulai Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin sepanjang hari ini, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami di persekutuan Praise the Lord program. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

aku percaya pada Tuhan, dan segala sesuatu yang aku katakan akan terjadi, dan aku akan memperoleh segala sesuatu yang ku katakan, segala sesuatu yang ku kehendaki ketika aku berdoa. Aku percaya bahwa aku telah menerimanya, dan aku akan menerimanya.

adalah sikap hormat kita kepada Tuhan yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan di atas rata-rata. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu dan kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati adalah kerelaan menjadi sama dengan sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kasih, maka para penyembahnya harus hidup dalam kasih. Tuhan itu kudus, maka para penyembahnya harus hidup kudus. Tuhan itu pemurah,

hambanya harus murah hati. Hidupku adalah penyembahan, harus terbukti dari cara hidup kita, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari cara kita melayani, terbukti dari kerelaan kita menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan, sebagai penyembah benar yang menyenangkan.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita bersatu hati belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu memimpin hidup kami, menjadi pelita bagi hidup kami, mengubahkan hati kami menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kau urapi kami semua ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema pagi hari ini, nyaman tapi tidak peduli. Dari Amos 6 ayat 6, mari kita baca. Yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Amin. Pendengar terkasih, ada seorang pria begitu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap hari ia berangkat pagi pulang malam dan tetap rutin melayani ibadah di gerejanya. Dalam kesibukan itu, ia mulai kehilangan waktu bersama keluarga. Kehidupan anak mulai terabaikan dan relasi dengan tetangga di sekitar rumah pun mulai renggang. Anehnya, ia tetap menjalani hidup seperti biasa karena merasa semuanya baik-baik saja. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa di balik rutinitas kesibukan itu, hatinya sudah tidak benar-benar peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya. Pendengar terkasih, Tuhan menegur umat-Nya yang saat itu hidup dengan nyaman dan menikmati kemakmuran, ya. Mereka makan enak, berpesta, bernyanyi, dan merasa aman. Namun, Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi peduli pada kehancuran bangsanya sendiri. Hati mereka tumpul terhadap penderitaan sesama dan kerusakan rohani yang sedang terjadi. Mereka masih tampak beribadah, tetapi di sisi lain telah kehilangan belas kasih. Bisa jadi kita pun sedang mengalami hal yang sama. Kita merasa hidup baik-baik saja karena kebutuhan terpenuhi dan aktivitas rohani tetap berjalan. Namun, apakah hati kita masih memiliki kepekaan? Bagaimana keadaan keluarga kita? Apakah kita masih peduli ketika melihat orang lain terluka? Apakah kita masih memiliki waktu untuk mendengar, menolong, dan berdoa bagi sesama? Karena Tuhan tidak mencari kehidupan yang terlihat rohani di luar saja. Dia rindu menemukan hati kita yang hidup, lembut dan penuh kasih. Iman yang sehat bukan hanya rajin datang beribadah, tetapi juga mau hadir bagi orang lain dengan kasih yang nyata. Mari lebih dalam kita menyembah Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Iman yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa rajin seseorang hadir beribadah, tetapi dari kesediaan untuk peduli dan membawa kasih yang nyata bagi sesama. Seperti bunga plastik dan kasih yang hidup ya. Ilustrasi bunga plastik dan kasih yang hidup. Ibadah yang hanya rutinitas tanpa kepedulian diibaratkan seperti bunga plastik ini. Tampak indah dan rapi dari luar, ya. Bagus sekali. Tetapi tidak hidup. Tidak bertumbuh. Dan tidak menghasilkan buah apapun. Dalam Alkitab Tuhan sering mengingatkan umatnya. Bukan tentang seberapa banyak kita kata-kata rohani yang diucapkan atau seberapa sering kaki melangkah ke tempat ibadah. Melainkan bagaimana hati itu mengasihi. Matius 15 ayat 8 menegaskan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan 1 Yohanes 3 ayat 18 menyatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Pendengar terkasih, mari kita periksa kepekaan hati kita. Apakah saat melihat orang lain kesulitan atau terluka, hati kita tergerak untuk menolong, mendengar, dan mendoakan? Atau kita justru bersikap acuh tak acuh karena merasa hidup kita sudah aman? Ibadah sebagai transformasi. Ibadah yang benar bukan membuat seseorang menjadi sombong atau suka menghakimi orang lain yang belum sependapat, melainkan melembutkan hati agar mau menjadi saluran berkat. Mari kita renungkan untuk diri kita sendiri. Iman yang berbuah, rajin beribadah adalah hal yang sangat baik dan penting. Namun, iman tersebut harus terlihat nyata lewat perbuatan kasih kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita setiap hari. Pendengar terkasih, mari kita tingkatkan ibadah yang hanya sebatas formalitas dan melangkah pada ibadah sejati. Mari kita tinggalkan semuanya itu ya. Kita tinggalkan ibadah yang ya hanya formalitas tiap hari Minggu saja ya. Dan melangkah, mari kita melangkah maju, melangkah pada ibadah sejati, mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata indah, tetapi Ia berkenan pada hati yang tulus dan hidup yang taat. Amin. Iman yang sehat bukan hanya rajin datang beribadah ya, tetapi
juga mau hadir bagi orang lain dengan kasih yang nyata. Tuhan memberkati.

Satu hal yang paling dirindukan adalah berada dekat dengan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, ya. Seperti yang tertulis dalam lirik lagu yang baru saja kita dengar pagi hari ini. Dan dasar Alkitab Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dined Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Pemangsa lewat online.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pemangsa lewat online. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat, Pak Paul, sehingga membuat kita juga berkomunikasi dengan lebih cepat, lebih mudah, sarananya tersedia begitu banyak. Tetapi itu juga tidak luput menimbulkan dampak-dampak yang negatif juga, Pak Paul. Di samping kita bisa menarik hal yang positif dari semua itu, nah, hal-hal yang negatif itu antara lain karena komunikasi yang online itu tadi lewat Facebook dan sebagainya, lalu timbul masalah-masalah baru, Pak Paul, yang selama ini mungkin belum terlalu banyak kejadiannya, tetapi makin lama kan makin sering, Pak Paul. Nah, dalam perbincangan di Telaga ini, Pak Paul, apakah yang bisa kita bagikan kepada para pendengar kita, Pak Paul?
1: Pak Gunawan tadi udah memang memberitahukan kepada kita semua betapa memang kita harus berhati-hati ya, melihat bahwa ada aja orang-orang yang jahat yang akan menggunakan fasilitas online untuk memangsa kita. Misalkan saja kita tahu di Indonesia beberapa waktu ini nih kita memang digemparkan dengan beberapa berita tentang anak yang diculik ya, setelah berkenalan dengan orang lewat online. Tapi anak itu rupanya ya terlalu percaya, mudah sekali ya ditipu sehingga akhirnya menjadi korban. Nah, hal seperti ini sebetulnya terjadi cukup sering di negara barat yang memang lebih canggih lagi dalam teknologi komunikasi dan informasinya. Seperti yang mungkin pernah saya katakan di dalam acara yang sebelum-sebelumnya, di Amerika Serikat di beberapa wilayah kepolisian mereka sengaja membentuk tim-tim khusus di dalam kepolisian untuk menyamar menjadi anak-anak remaja atau anak-anak kecil. Karena apa? Dengan menyamar itu mereka bisa menangkap para pemangsa anak-anak remaja atau anak-anak kecil. Jadi secara proaktif mereka akan masuk ke online, mereka mencoba menjadi anak-anak atau remaja-remaja, berpose dan sebagainya sebagai anak-anak agar dapat nantinya menangkap para pemangsa itu. Nah, inilah hal-hal yang nanti kita mau bicarakan. Memang enggak terbatas pada masalah tentang penculikan anak saja, tapi kita memang harus berhati-hati dengan masuknya teknologi online ini, juga masuk pula lah kejahatan.
0: Ya, sebenarnya memang yang menjadi masalah adalah pengguna online itu sendiri yang belum sepenuhnya siap untuk berkomunikasi secara online ataupun melihat perkembangan teknologi yang begitu cepatnya itu. Di pihak kita sebagai pengguna ini yang belum siap betul gitu, Pak Paul, sehingga kita mudah tertipu dan mudah diperalat oleh orang lain gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Jadi sudah tentu kita nggak akan menyalahkan teknologinya sendiri, sebab teknologi ini justru memang bermanfaat ya. Kita ini jadinya yang hidup dalam belahan dunia yang begitu beda, berjauhan, sekarang bisa diakrabkan lewat fasilitas online. Jadi ini adalah alat pendukung jejaring sosial ya. Jadi yang memang kita ini fokuskan bukan pada teknologinya, tapi pada para penggunanya yang memang tidak siap, dan ada di antara mereka yang berhati jahat.
0: Iya, Pak Paul, bentuk-bentuk kejahatan yang bisa dilakukan lewat online ini antara lain apa, Pak Paul?
1: Misalkan yang pertama adalah kita ini mendapatkan tawaran untuk menerima hadiah dengan syarat kita harus memberikan beberapa data pribadi. Nah, tawaran ini bisa mengatasnamakan lembaga yang belum dikenal ataupun lembaga yang dikenal. Nah, saran saya adalah jangan tergesa-gesa memberi respons. Jika kita mengenal lembaga tersebut, silakan hubungi ya secara langsung dan tanyakan kebenarannya, apakah memang lembaga ini telah menawarkan hal-hal seperti ini lewat online dan sebagainya. Nah, bila kita tidak mengenalnya, saran saya adalah udah jangan hiraukan tawaran ini, sebab besar kemungkinan semua ini bohong dan bertujuan untuk mencuri data pribadi kita. Nah, kita tahu bahwa kalau ada orang berhasil mendapatkan data-data pribadi kita, maka orang ini pun juga lebih berpotensi nanti untuk membongkar rekening-rekening kita di bank atau penggunaan kartu kredit kita dan sebagainya.
0: Ya, kalau penipuan semacam ini bisa juga dilakukan lewat HP, Pak Pol, oleh orang yang bermaksud jahat tersebut gitu, Pak Pol.
1: Betul, jadi memang kita harus berhati-hati ya. Kadang-kadang di HP juga bisa aja ya muncul tawaran-tawaran yang menggiurkan dan meminta kita untuk memasukkan data-data pribadi, sebab katanya ya untuk pengecekan lah, verifikasi, atau ini akan nanti dikirimkan ke alamat kita atau apa. Jadi hanya perlu beberapa data pribadi sebelum barang-barang ini ditawarkan. Nah, berhati-hatilah kalau seperti lembaganya kita tidak pernah mendengarnya atau apa, udah jangan pusingin, jangan hiraukan. Kalau kita kenal lembaganya, langsung hubungi dan cek apakah benar seperti itu.
0: Ya, Pak Pol, memang orang ini kan mudah tergiur dengan iming-iming hadiah gitu, Pak Pol. Baik yang miskin gitu, yang kaya juga mudah terjerat juga gitu masalahnya. Kenapa ini ya, Pak Pol?
1: Memang nggak bisa disangkal, Pak Gunawan, kita itu tuh ada rasa atau sifat tamak ya. Jadi saya kira kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang kita anggap berharga, kita susah sekali menolaknya, sehingga dengan cepat kita akan menabraknya dan mau mempunyainya. Nah, itulah yang memang digunakan oleh para pemangsa ini. Mereka tahu bahwa ada ajalah orang-orang yang akan cukup bodoh untuk menerimanya. Misalnya Pak Gunawan ya, beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat ada seseorang yang menawarkan bahwa kalau mereka menaruh uangnya beberapa banyak, maka nanti mereka akan mendapatkan bunga berlipat kali ganda. Nah, celakanya adalah orang ini seorang pendeta. Dia sebetulnya bukan pendeta awalnya. Dia seorang pedagang atau apa, pengusaha. Terus kemudian banting haluan menjadi seorang hamba Tuhan, melayani sebuah gereja, gereja yang dia rintis sendiri. Nah, itulah jemaat-jemaatnya yang menjadi korban, sebab dia tawarkan dan dia memakai nama Tuhan, bahwa Tuhan berjanji kalau kamu tanamkan uang, investasikan segini, maka nanti akan dalam waktu beberapa waktu kembali kepadamu berlipat kali ganda. Dan percaya, banyak orang percaya. Sebab kenapa? Sebab yang berbicara adalah seorang hamba Tuhan. Akhirnya tempat itu diserbu oleh FBI, disita barang-barangnya dan semuanya. Orang itu pun dimasukkan ke penjara dan sekarang tetap mendekam di penjara karena telah terlibat dalam tindak penipuan. Jadi mengambil beberapa juta dolar dari orang yang begitu mudahnya percaya memberikan uang kepada dia. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa dilakukan secara langsung, bisa juga dilakukan lewat online.
0: Ya, jadi itu menyalahgunakan kepercayaan orang lain terhadap dirinya gitu ya, Pak Pol.
1: Betul sekali ya.
0: Di samping itu, Pak Pol, kan banyak sekarang ini surat-surat elektronik yang dikirimkan oleh seseorang yang kita juga tidak ketahui, yang juga bisa menawarkan hal-hal yang menarik seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak Pol?
1: Nah, kadang-kadang memang ya lewat surat-surat email kita bisa dapatkan tawaran-tawaran seperti itu. Namun kadang-kadang surat ini nih mengatasnamakan orang yang kita kenal. Saya pernah mengalami ini, istri saya pernah mengalami ini. Jadi orang-orang ini nih mengatasnamakan orang yang kita kenal. Mereka berhasil masuk menggunakan alamat email orang yang kita kenal itu. Dan dalam surat itu tuh dia memohon bantuan. Misalnya, saya masih ingat yang menulis surat kepada saya adalah, oh, saya sedang jalan-jalan di Afrika atau di mana, saya lupa, dan uang saya dicuri, bisa gak tolong kamu kirimkan saya uang? Ini rekening saya nih. Nah, waktu saya mula-mula baca, ini memang alamat teman saya, nama teman saya, orang yang saya kenal, yang ada dalam daftar alamat di email saya. Jadi saya kaget sekali. Tapi untung sekali, dalam waktu yang relatif cepat, orang itu, teman saya yang bersangkutan, mengirim email dan langsung berkata, ada orang mencuri data pribadi saya dan meminta-minta uang kepada orang-orang yang ada dalam daftar email saya. Mohon jangan hiraukan. Jadi udah saya diamkan dah. Belum lama, dalam waktu sehari dua hari, istri saya juga dapat surat yang sama. Tapi kali ini orang itu tuh mengklaim lagi jalan-jalan di negara yang lain lagi, bukan di Afrika. Tapi persis sama, meminta bantuan karena dia lagi kesulitan, apa uangnya dicuri atau apa dalam perjalanan, bisa nggak tolong kirimkan ke sana. Waduh, jadi kita harus berhati-hati ya, sebab sekali lagi ini adalah tindak penipuan. Jadi ya coba perhatikanlah gaya dan isi surat tersebut. Biasanya ya bersifat formal kan, kalau kita dengan teman kita punya cara-cara khusus ya memanggil atau menyapa. Nah, surat ini biasanya tidak seperti itu. Dia tidak menggunakan sapaan-sapaan yang khusus. Jadi lagi biasanya bersifat cukup formal. Nah, kita langsung hubungi saja teman kita, jangan lewat email. Hubungi langsung per telepon atau apa dan tanyakan apakah benar begitu. Jadi sekali lagi, bahaya sekali orang bisa mencuri alamat email kita dan menggunakan alamat email kita masuk ke alamat email teman-temannya yang lain-lainnya. Jadi dengan masuknya dia itu ke dalam jaringan kita, ya benar-benar dia bisa langsung masuk, dia bisa berkomunikasi dengan kita. Padahal ini orang bukan orang yang kita kenal sama sekali. Jadi ini adalah modus operandi yang juga dilakukan orang lewat online.
0: Ya, selain orang itu meminta bantuan, dan seringkali kita mesti memang melakukan cek ulang gitu Pak Pol ya, dengan orang yang bersangkutan, tetapi apakah ada modus yang lain atau cara yang lain kecuali dengan meminta bantuan tadi Pak Pol?
1: Bisa yang begini Pak Gunawan. Jadi orang ini nih kirim email juga, kemudian mengajak kita bekerja sama, menawarkan sebuah usaha. Jadi ini bukannya tawaran hadiah atau minta bantuan, tapi ini suatu proposal untuk kerjasama. Dan misalnya ya surat itu berisikan pengetahuan sedikit banyak tentang siapa kita. Nah, kita kan cukup kaget juga, kok dia bisa tahu. Tapi surat itu ya seolah-olah mengenal kita, latar belakang kita, bisnis kita dan sebagainya. Makanya mengajakkan kita untuk bekerja sama. Ajakan ini kemudian menjanjikan imbalan yang berkali lipat dari investasi awal. Nah, berisikan proposal, mendapatkan laba dengan cara yang begitu mudah. Tapi syaratnya adalah tanamkan dana atau uang muka terlebih dahulu. Jadi mereka akan berkata, untuk kalau setuju perlu cepat, karena nah dikasih alasan-alasan yang bohong deh ya, bahwa ini akan beginilah, harus di respons dengan segera apa-apa. Jadi orang mendengar itu kadang-kadang ada yang terlalu nafsu, udah langsung kirimkan dana supaya jangan sampai kehilangan kesempatan ini, padahal penipuan.
0: Ya biasanya kan disebutkan Anda orang yang keberapa gitu, yang apa mengindikasikan bahwa memang seolah-olah waktu kita itu terbatas sekali Pak Pol. Kita mau atau enggak gitu aja.
1: Betul, jadi memang tekanan itu diberikan kepada kita untuk bertindak secepat mungkin, supaya kita itu enggak berpikir lagi apakah ini benar apa bohong, langsung saja. Dan sudah tentu biaya yang dia minta atau dana investasi yang dia minta awalnya enggak terlalu besar. Karena kan memang ya dia tahu kalau kita minta terlalu besar, dia minta terlalu besar, kita langsung tolak karena kita curiga. Jadi jumlahnya memang secara nominal tidak terlalu besar. Tapi ya udah, jangan harap uang itu kembali. Benar-benar akan ditipu olehnya.
0: Iya, Pak Pol, itu tadi kan modus-modus seperti itu ya seringkali terjadi. Walaupun orang itu tidak mengenal kita, tetapi mereka mempunyai data-data diri kita gitu Pak Pol ya. Tetapi bagaimana kalau ajakan itu bersifat persahabatan? Kita kan mau bersahabat dengan banyak orang gitu Pak Pol.
1: Nah, biasanya ini dilakukan ya lewat fasilitas online seperti Facebook ya, atau mailing list. Jadi saya ini juga anggota mailing list ya, dari beberapa kelompok ya, misalkan teman-teman saya SMP atau SMA. Nah, kami pernah kecolongan Pak Gunawan, ada orang masuk ke mailing list kami. Jadi kaget yang menjadi moderator mailing list kami, langsung beritahukan kami, jangan terima, jangan sambuti, dan saya akan keluarkan orang ini. Karena tiba-tiba muncul orang dalam mailing list kami. Nah, padahalnya mailing list itu tuh sangat tertutup, karena kan hanya anggota yang bisa diterima atau dimasukkan ke dalam daftar mailing list. Tapi tiba-tiba ada orang-orang yang bisa masuk dan bisa nanya-nanya data-data pribadi kita, ngomong-ngomong, padahalnya kita gak kenal sama sekali dengan orang-orang ini. Nah, kadang-kadang ya kita mendapatkan undangan atau orang memperkenalkan diri misalkan lewat Facebook, terus memperlihatkan minat untuk bersahabat. Nah, kita mungkin gara-gara pikir ini orang dikenalkan oleh siapa, kita percaya, kita sambuti. Mula-mula misalnya dia merayu lah, atau nanti lama-kelamaan dia meminta kita melakukan hal-hal yang merugikan diri dan sangat-sangat salah. Misalnya Pak Gunawan, ada yang meminta supaya misalkan wanita ini berpose dengan pakaian minim atau bahkan
2: tanpa busana sama sekali. Dan ada aja orang yang mau gitu tuh. Karena tergiurlah, percayalah, jatuh cintalah, padahalnya ini orang siapa sebenarnya, dari mana, apa, dia gak tahu. Tapi memang ya ada aja lah orang sebodoh itu. Saya harus gunakan kata yang memang keras atau memang agak keras, agak kasar. Ya memang itu faktanya, ada orang yang sebodoh itu bersedia, ya berpose-pose, diambil fotonya, kemudian dikirimkan lewat fasilitas online. Nah, kita harus mengerti bahwa semua yang masuk ke dunia maya dapat disebarluaskan untuk segala kepentingan. Nah, biasanya yang dituntutnya adalah kalau kita nggak mau memberikan yang dia minta, sejumlah uang. Atau kalau kita nggak kasih uang itu, dia akan berkata, saya akan sebarluaskan, saya akan masukkan foto kamu ini nih di Facebook atau di mana di jejaring sosial kamu. Nah, kita kan bisa kelabakan. Apalagi kalau kita memang kilaf, kita baru sadar setelah kita lakukan itu, wah ilah kok saya mau aja begitu. Nah, ini gambar-gambar bisa kemana-mana. Jadi orang bisa melihatnya, berapa juta orang pun bisa melihatnya. Jadi ini sangat-sangat bahaya sekali. Nah, jadi kita juga masih berhati-hati.
0: Ya, tapi biasanya memang orang-orang seperti itu menawarkan hadiah-hadiah atau imbalan-imbalan di awalnya yang cukup besar gitu, Pak Paul, untuk mendapatkan foto-foto seperti itu.
2: Nah, itu bisa jadi lewat sepertinya tuh ya kontrak bisnis, ya hal-hal yang bersifat komersial gitu. Tapi ada juga yang lewat persahabatan, Pak Gunawan. Jadi benar-benar dia pupuk persahabatan ini. Dia akan tanya, dia akan perhatikan, dia akan mau kirimkan barang lah, menunjukkan dia sungguh-sungguh mau bersahabat. Jadi ini gak terjadi dengan cepat. Lewat waktu yang agak panjang, bisa berbulan-bulan. Sehingga anak kita yang gak tahu apa-apa pikir, aduh, punya sahabat yang begitu baik, memperhatikan saya begini, begini, begini. Terus kayak kan anak-anak remaja, diajak ngomong yang nyerempet-nyerempet ke arah seks, mulai menanggapi, mulai ngomong lah apalah, menyambuti hal-hal yang bersifat seks. Nah, lama-kelamaan dia munculkan, bersedia dong, tolong dong, kamu foto dong, misalkan gak pakai apa, misalnya atasnya dulu kamu copoti bagaimana. Nah, lama-lama akhirnya sampai bisa ke tanpa busana sama sekali. Dan ini terjadi, Pak Gunawan, ini cerita bukannya saya ngarang, jadi benar-benar terjadi. Tapi ya ada orang yang mau aja gitu. Padahalnya seumur umur gak pernah bertemu dengan orang tersebut. Jadi anak-anak kita memang harus kita beritahukan berhati-hati, banyak pemangsa seperti ini juga.
0: Ya, ada penawaran-penawaran zaman sekarang ini yang kita gak perlu datang sendiri ke tokonya atau melihat barangnya, tapi hanya lewat jejaring sosial itu tadi, Pak, lewat Facebook atau lewat penawaran-penawaran lewat blog dan sebagainya. Nah, apakah hal itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat ini untuk

0: hartanya dengan baik. Karena apa? Nomor satu, memang bisa aja kita ditipu bahwa kartu kredit kita yang kita berikan itu nomor-nomornya berarti ada di tangan orang tersebut. Nah, hal ini memang hal yang perlu diwaspadai. Sebab kenapa? Beberapa kali terbongkar di Amerika Serikat, orang mau meminjam uang dari bank menggunakan kan loan, apa itu pinjaman. Nah, data-data pribadi yang diserahkan itu kepada bank kemudian disalahgunakan oleh petugas bank itu sendiri. Nah, sudah tentu waktu bank itu mengetahui, mereka benar-benar ya bersikap sangat tegas sekali, melaporkan ke polisi dan menangkap serta memasukkan orang itu ke dalam penjara. Tapi poinnya adalah hal itu pernah terjadi juga. Karena apa? Waktu kita menyerahkan data-data pribadi itu, kalau orang itu berniat jahat, memang dia bisa salah gunakan. Karena waktu kita beli barang atau apa, yang ditanyakan hanyalah data-data pribadi, selain kartu kredit kita itu nomornya berapa. Selama kita bisa supply semua itu, berarti dia akan miliki semua data-data pribadi itu. Jadi kita mesti berhati-hati, karena kalau tidak, nanti dia gunakan kartu kredit kita, kemudian dia akan mengeruk uang kita. Ya, bahkan di Amerika Serikat, Pak Gunawan, ini orang yang saya kenal secara pribadi, ternyata orang itu tuh menggerayangi box suratnya dan mengambil surat-surat yang memang berisikan data pribadi dia, dan orang itu berhasil masuk ke akunnya menggunakan kartu kreditnya, membelanjakan kartu kreditnya sampai beribuan dolar. Tapi untung di sana ya memang sistemnya baik, begitu dilaporkan kartu kreditnya memang langsung menutup dan tidak meminta orang yang saya kenal ini untuk membayar balik. Karena memang mereka tahu ini adalah tindak penipuan. Jadi terus mereka telusuri sampai akhirnya bisa menangkap si orang tersebut. Jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi kalau kita mau serahkan nomor kartu kredit kita, benar-benar kita mesti pastikan lembaga itu terpercaya.
1: Ya, Pawel, banyaknya korban yang berjatuhan akibat hal-hal yang bersifat online seperti ini, Pak Pawel. Itu kan sebagian besar karena ketidaksiapan kita sebagai pengguna yang ikut terjun di dalam hubungan jejaring sosial ini. Maka saran apa yang Pak Pawel ingin sampaikan kepada para pendengar kita gitu, Pak Pawel?
0: Saya akan coba simpulkan, Pak Gunawan, ya, supaya kita mengerti ya lebih baik lagi tentang manusia ya, dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita ini harus menyadari bahwa orang jahat akan selalu ada. Dan orang jahat akan selalu merancang modus baru untuk melakukan kejahatannya. Namun prinsipnya selalu sama, yaitu memanfaatkan sifat tamak dalam diri kita. Nah, jadi berhati-hatilah dengan tawaran yang begitu menggiurkan, sebab inilah kail yang digunakannya untuk mencuri di kolam kita. Jadi kita mesti benar-benar berhati-hati. Yang kedua, mengecek ulang. Ya, bukanlah pertanda bahwa kita ini telah kehilangan kepercayaan kepada sesama. Ini adalah pertanda hikmat. Kita mesti mengecek ulang. Tuhan meminta kita menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Berhubung banyaknya orang jahat di sekitar kita, jadi tidak ada salahnya kita itu memang harus berhati-hati dan mengecek ulang. Sekali lagi, ini adalah perlambangan hikmat dalam hidup kita.
1: Ya, Pak Paul, mengenai sifat tamak itu memang tadi kita sudah bahas, dan hampir semua orang punya sifat tamak itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari tawaran-tawaran yang menyesatkan ini, Pak Paul?
0: Nah, kita kan memang mengerti bahwa kita ini masing-masing punya sifat sedikit lebih tamak dah. Nah, kita harus hati-hati, karena kalau kita nggak hati-hati, kita itu mau mendapatkan justru akan mengalami kerugian. Jadi kita jangan pikirkan mendapatkannya, kita pikirkan kerugiannya dulu. Kalau ini akan menimbulkan kerugian, nah berarti kita harus menempuh jalan yang lebih panjang, memastikan bahwa ini bukanlah sebuah penipuan.
1: Ya, sebaliknya, Pak Paul, kalau ada orang yang mengecek ulang kepada kita karena kita meminta sesuatu atau mengusulkan sesuatu, dan tadi kan Pak Paul juga menyarankan supaya kita tidak cepat-cepat percaya pada orang yang menghubungi kita. Nah, kalau kita di pihak yang dicek ulang, sikap kita sebenarnya bagaimana, Pak Paul?
0: Kalau kita yang dicek ulang, ya kita harus berbesar hati ya. Kita mengerti bahwa inilah dunia yang kita tinggali sekarang. Kejahatan mulai berubah, modus operandinya sekarang lebih banyak atau banyak yang menggunakan fasilitas online. Jadi kalau ada orang yang mengecek ulang siapakah kita, terima. Berikan data-data seperlunya supaya orang bisa kembali mempercayai kita. Atau jangan sampai orang

0: memiliki praduga yang tidak tepat tentang siapa diri kita.
1: Ya, jadi sikap misalnya kita apa merasa tersinggung karena dicek ulang sebenarnya tidak perlu dan ya. Malah ini untuk melindungi hubungan kita dengan orang itu ya Pak Pol ya.
0: Betul sekali.
1: Apa saran Pak Pol terhadap para pemuda-pemudi kita yang juga sering kali menggunakan fasilitas itu Pak Pol?
0: Aduh, saya kira hanya dalam satu kalimat saja Pak Gunawan, yaitu dengarkanlah nasihat orang tua. Saya itu ya tetap minta anak-anak remaja, anak-anak untuk dengarkan nasihat orang tua. Ya, kehati-hatian orang tua bukanlah pertanda bahwa mereka kuno lah atau tidak terpelajar lah, apalah, bukan. Mereka lebih mengenal sifat manusia. Itu sebabnya mereka ingin melindungi anak-anaknya dari bahaya yang mengancam. Nah, masalahnya anak-anak remaja memang tidak menyadari hal ini. Seringkali karena bergebu-gebu dan cepat percaya, mereka langsung menuduh orang tuanya lah yang memang bermasalah sehingga gak percaya lah apalah inilah yang dilakukan dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya berhati-hati. Ya, waktu kita misalkan mau bertemu dengan seseorang atau apa, orang tua bilang, saya ikut supaya saya bisa memastikan bahwa ini benar. Terima. Ya, jangan melarang orang tua ikut dengan kita. Justru kita perlu perlindungan. Jangan sampai kita bodoh.
1: Nah, untuk nasihat orang tua, ini kadang-kadang kan banyak pemuda, remaja itu yang menganggap orang tuanya sudah ketinggalan zaman, yang tidak bisa mengikuti bahwa ini pertemanan di dunia maya ini ya memang seperti ini gitu Pak Pol. Nah, ini bagaimana Pak Pol?
0: Jadi ya, sudah tentu orang tua memang harus bicara dengan hati-hati, dengan lembut. Dan orang tua juga sebaiknya mengertilah tentang teknologi informasi ini. Jangan sampai orang tua itu ya ketakutan tanpa alasan juga. Itu juga saya kira pentingnya. Namun setelah orang tua pelajari atau apa, mintalah anak juga untuk terbuka tentang ajakan-ajakan yang dia terima atau apa, supaya nanti anak bisa percayakan ini kepada orang tua dan orang tua bisa memberikan panduan atau nasihat kepada anaknya.
1: Ya, menjaga bahwa anak tidak merasa diintervensi ini. Nah, ini kan tidak mudah gitu Pak Pol bagi orang tua.
0: Betul, sudah tentu anak-anak seringkali itu mungkin gak terima ya kok orang tuanya mau campur. Tapi anak-anak tolong terbukalah bahwa maksud orang tua baik, hanya mau menjaga kita. Kalau orang tua kurang mengerti, berilah penjelasan baik-baik apa sih sebetulnya yang dilakukan dan sebagainya. Tapi waktu orang tua memberikan nasihat untuk kita berhati-hati, ya mohon camkan juga.
1: Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan?
0: Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, saya kira ajakan menggiurkan ya lewat online tampak seperti jalan yang begitu lurus dan begitu mudah untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Namun berhati-hatilah sebab bisa jadi itu justru adalah jalan menuju maut.
1: Ya, justru jalan yang lurus ini kadang-kadang membuat kita tergelincir Pak Pol. Nah, tidak waspada dan menyebabkan kondisi kita sangat berbahaya gitu. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemangsa lewat online. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan

Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa yang sudah bergabung terlebih dahulu ya pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kartini Raharjo. Tuhan berkatilah hari ini, limpahkan sukacita, kesehatan dan damai sejahtera bagi kami. Bimbing langkah kami dalam kasih-Mu. Amin. Doa Ibu Kartini Raharjo pagi hari ini untuk kita semuanya ya. Shalom, selamat pagi Amiruddin, terima kasih sudah bergabung. Ibu Endang Hastuti, Lukas 1 ayat 37 yang dibagikan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tuhan memiliki berjuta cara untuk mewujudkan apa yang tak masuk akal bagimu. Selamat pagi sahabatku, tetaplah kuat dan bersemangat sebab Allah kita dahsyat dan ajaib yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Abah Wesel Samplangan. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, bahagia dan sukses selalu. Terima kasih. Menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala. Shalom, selamat pagi Mbak Nina yang menyiarkan dan kru yang bertugas serta semua pendengar Star FM. Janganlah menjadi orang yang mudah berprasangka dan menilai negatif orang lain. Berusahalah untuk selalu menyebarkan aura positif, baik dalam pikiran, perkataan maupun sikap dan perbuatan kita yang nyata. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Petra Antolin, shalom, selamat pagi. Hanya karena anugerah-Mu aku hari ini ada. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Amin. Juga menyapa Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Jadilah terang tanpa memadam cahaya orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Capailah bahagia tanpa melukai hati orang lain. Paling penting, jadilah baik tanpa memburukkan orang lain. Amin. Salam sehat, tetap semangat, selalu bersyukur ya. Boleh maju lebih tinggi ya. Boleh naik lebih tinggi, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Luar biasa. Terima kasih Ibu Kamila. Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. Kalimat berkat pagi hari ini, hidup yang dipenuhi Sang Kuasa akan menghasilkan karakter dan buah roh yang mencerminkan kehidupan Kristus. Ini tadi sudah hadir Bapak Purmanam, tapi yang menyanyikan bukan Fetri, begitu ya. Menyapa Pak Vidayatno, Pak Irawan, Eyang Pono, Om Yudi dan semuanya saja. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih Mbak Nina, selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Menyapa juga ada Bu Yuni, shalom, selamat pagi. Baik Ibu, ditunggu ya. Dan juga Novita, shalom, salam kenal Ibu Novita. Atau sudah kenal ya, saya mungkin lupa. Jarang bergabung ya, baik. Kiranya damai sejahtera melingkupi kita semua. Salam buat pendengar Star FM dan terlebih buat Cik Yuni dari Gayam. Tuhan melimpah-limpahkan kasih dan kedamaiannya bersama keluarga tercinta. Amin. Ibu Yuni dapat salam dari Ibu Novita ya, Tuhan memberkati. Ibu Angela Chelsea atau Ibu Anis yang ada di Nganjuk ya. Tidak akan ada rencana Tuhan yang gagal walaupun melewati lembah kesulitan dan air mata. Semua pasti mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana.

Dan itu membuat terngiang-ngiang loh. Nah itulah senyum yang sangat memberkati ya. Halo Furin, shalom. Wow, sarapan cenil ya pagi hari ini. Baik, menyapa seluruh pendengar terkasih Pak Purmanam, Pak Lukas, Mama Dian dan Ibu Ira. Semua saja selamat bersekutu bersama Praise the Lord program. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita dengarkan pujian terlebih dahulu ya. Sebentar, kok ternyata belum. Oh, sudah ini ya. Oke.

Jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka maupun duka. Ya, setiap hari pendengar terkasih, seringkali kita jatuh dalam hal-hal lahiriah, tradisi dan banyak hal yang kelihatan ya. Kalau ada yang keliru, rasanya ibadah kita tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Kenyataannya, apakah Tuhan hanya melihat hal-hal lahiriah itu? Banyak orang berlomba-lomba tampil dengan baik dan sempurna. Apakah itu yang diperkenan Tuhan? Kita bersuka cita dalam Tuhan bukan karena hal-hal lahiriah, tetapi karena hati kita yang dimampukan untuk menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka biarlah sukacita dalam Tuhan terus mengalir dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi disibukkan oleh hal-hal yang hanya kelihatan dari luar saja. Amin. Puji Tuhan. I love you, Jesus.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna